0: Somok sabato negararan. Tomas.
1: Yes.
0: Jamge.
1: Shalom.
0: Shalom. Shalom. Shalom. Iya, mi barang radio. Meja jeruyot. Shalom. Shalom.
2: Shalom. Shalom. Shalom. Susi.
0: Shalom. Shalom. Shalom.
2: Ila bye bye kiptororo natiano.
0: Onge na onge kabisa leo ni mi onge bye bye kiptororo.
2: Okwa uwa li mbagora avliyo li dago ngwonge bye bye mararugoy matinya ngal.
0: Ego magungoy.
2: Amate itaga kati tamasha to ngwiji imaja kiko ko itkore nyuno le matinya bye bye wa meno susi tatua.
0: Tatuan.
2: Tatuan. Garuno si bye bye dago tiano.
0: Oh, ay garuno.
2: Amma za utigo gitiyo gini.
0: Ngoya chuba chamja chen.
2: Jadi kalau sunda itu nuan itu susi, kalau apa kerja mana ni nuan itu kat tu cakap si gigat ke, naga, kamera jalan masih ada kicunya.
0: Enggan asok semua, sabat.
2: Amma di jamu awak, mana anda amma kau kau ni, kau biru asih metoi cawanyo.
0: Aiyah, kau cina meja.
2: 0793.
0: Yes.
2: 190. Alfa tatena ngapesa ndamot kukuona no support kwara go ipion ngapesa agenge na agenge line ina nsendo bichamati alenje limba en kwara pariyo ngapesa shallo mulimba kwara tisho gor shallo mkongwe yolon limba matuka limba mararibe pillowa onge tu yengaro shallo mjalo meja cheruyo
0: kongwe misumere cheruyo Thomas boyo.
1: Yes. Shalom, shalom, Susana.
0: Shalom, shalom, Zay.
1: Amunana bana Rabbi.
0: Bye bye.
1: Na namaki in wana sabato in betune mie.
0: Uganasu.
1: Ine dapje kesu ene tamu.
0: Yes.
1: Ah, zago okay. Ang nabagap kimo mi nabagap kimo sari ni.
0: Yes.
1: Ang nami tini ang nami kong bebe tiro agalak yaba manyo jabo limbo in. Coba manyu coba sabato makini in sabato
3: it's a ta yebchinit touch fm to get up college in kibaroste on kongeta geta onit neo nebo nairobi
1: aba jese lendru arambe ga sta sumu aga ita ga sta mamus pero shalom
0: kongwe ije ago mego chamta thomas mego chamta at kuno ni takamsa mego chamta at amo un maita mago chamta at kabasa. Situng meratan eh? Situng meratan. Mago yang nggak tutik. Muni angkai munga gunon eh? Kumamin. Mana guna tengah tutik.
4: There are 7 participants in the conference.
0: Mago yang nggak besar. Rencin yang kempu.
5: Api sabat
0: to you.
5: Kongoi gabisa siki beruri nesusi.
0: Yes.
5: Nana mokinga na sochwin. Sabat lemye.
0: Yes.
5: Na mokinga nisee nivo FDA nivo Kembu.
0: Yes.
5: Aga mokinga nisee nivo Kimogoro.
0: Yes.
5: Ak nivo Gamirai. Aga lenchi wana sabato tukulike erwai ganisa. Kongoi susi ama chote gisim amungele ngana soksomo.
0: Rechina enkembu.
5: Rechina enkembu.
0: Kongoi vereji chorwenyo. Ama ya anima chie mwango liota pole. Imwango chile pole. Enkabano. Matite chile kimutuburto. Arambe kule. Eapana. Mwani watutu kuna onita. Mwango chile pole enkabano. Kuna onita ne. Chali senga mnyasimba.
6: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Susi.
0: Shalom, shalom, shalom.
6: Aye. Nenek ala jago, nemu kecik itu terim. Boleh tinggal sama jam mustaqar eh.
0: Unata.
6: Agi tiama tu naga si ten surat tuanya ala batu ye ni je. Boleh kalau nubu ni nama kim sabat je nangana tuju eh.
0: Yes.
6: Me ten tengah nseta kami tu nuru cajo ko. Kadu seta teli dimagi neng nuba cajo ko 7 days ale.
0: Yes.
6: Agi tiang orang ni kan jadi bayar dulu.
7: Yes.
0: Yes, in Ganas.
8: Shalom, Gamadi Davane. Kongoi we madi nyunwe, gimi duango ngede ba nyozi moito zinyalo ume ma iranga le gabi moje ga le na nyoze le mi mawari. Nani na ma uge le zamo kicho ba mama ziri ngenya jeje ba ije ni mani. Nana amagin kala dana kala aranga ni zenyu nenge mwana aba we no batarogo aba we no batirita uga ya mama dida bane we
0: gongoi madida bane
8: gongoi no
0: kenge bisigre chosoi mama tachi mwenyewe chosi anga kulumbeni shalom
9: zuzi ya mune
0: bye bye chosi anga kulumbeni
9: Gogoi means in calendar rages, Lena Makini Jamiachel, Avamakini Sapatolini.
0: If I read
9: Nana Makin and a set in the Matlogi with it, I can set the meat and the other than the Minogi with you on the Basabato.
0: Yes,
9: I can set the meat and Kabu on the Basabato. I can set the meat and Koraka Bondua, Avalinja Makwaks about the Lemje, Agi Mwagi, the Shalom.
0: Kulumbin, Kunga missing Kabulo
10: Jamge, Shalom, Novamanga
0: Shalom, Kabulo
10: Shalom. Kabulo, you're not no, they've been Liverpool in Nagage.
0: I'll say,
10: Nani, ogo kama batki nani wezusi, apa kwa wala ngatuti, kama kwa batki itama.
0: Kwa wala, mwa wala.
10: Kwa wala, zile, boyo, mwa boyo to ni itama.
0: Boyo to Tomas, oh eh.
10: Mwa boyo, oh.
0: Oh.
10: Boyo to.
0: Kwa boyo to ni?
10: Pani chakere manga nyizegi.
0: Pani no burchi na kwezili, no burchi na kwezili ko nigeri na ko jita ne to kumingi.
10: Le dilega bate.
0: Eh.
10: Tomasa
0: kwezili. Ngile choro no bijo.
10: Eh ko guma. Ko go po ye chakere ta di no ka maso sho gi ga yo kwane mar sa eh ogin. Ko ngi. Ko go po yo tama. Nani semaga line it na mutinga na soju na namen ngana seta chacho kot obrobes ne boga mesono line agira na seta sialo ne babe tuta brain ne mita barmunare u ne yakto nekikilewes usi akobet korubekee chochokwoten nito indochin Philip Koris kasayat ine nebo sabato ak nganasetab saunet ireu ak nganasetab kabema olino soet nakane ak nganasetab ndana
0: ilene tugul
10: tugul aleni shalom shalom shalom
0: kongoi mising kerwai akoi Mauche chita Mauche sikee kaptich Mauche shalom shalom shalom
7: shalom shalom shalom
10: uriem nyaga matendo
7: shalom sisi
0: shalom shalom shalom
7: namo kikana soga kaptichi sugari olimbo sururu nebenia ati ngoyatab tiogo
0: kongoi ngoyama biendab kipta yatiman wesile John genwa jamge mzee
11: Shalom.
0: Shalom, shalom, shalom.
11: Shalom.
0: Shalom. Hello.
11: Shalom. Yamura, jebiosa.
0: Ah, bye bye.
11: Ini
0: kobiosa. Ati anao, ile go buraga, go bu juga muawi in kobuloyot kola go burai ngage.
11: Ba gata am kobuloyo, ke buruma go dipuesan. Ati balum gendre.
0: Ene, ene.
11: Peter, jao gere no.
0: Ah, ah.
11: Kai.
0: Eh.
11: Barada. Datang nak apa sahaja mengunggung kau cara,
0: mengunggung
11: jodohku,
0: mengunggung,
11: engkau asingmu, ibu yang tanggung, nemu ya apa sah, dari ubinnya susi, otowi sabda biji nemal tu kau, tu kau dia tu kau nunggu, tu mami saya baru sebentar ini, bagar jangan melihat ni, tu kau tu uniform dari ubinnya, amun kau cerita rupi kecah apa sah, kau cerita rupi kecah, tu ah ni ye mungu, kau beru rupi apa sah. Kamu mau apa itu? Betul itu kita aja tak cek negara kita sah. Abi nallah macamnya sama tu nampiye. Karena saya tak berusaha. Nampila amnyan. Karena saya tak berusaha. Nampi baca lalu nyun. Aku hanya karena saya tak temennya. Nampak sama tu. Aku hanya nampak abgenara. Aku hanya awak nampak cip kesio.
0: Tunggu ni leh.
11: Nampak ponde. Karena saya aja tu pun amak ini sama tu nampiye. Kita nampiye susi. Kamu
0: yang missing kita amak indah.
11: Halo, shalom,
0: shalom, shalom, shalom.
11: Yamuno Susanna.
0: Bye bye.
11: Wesley ngati je magindo.
0: Tugu ganda sama mo.
11: Nama kita sahabat temennya karena saya tamagindo.
0: Yes.
11: Nama abdurorgo, nama abgenara, nama jebgesui. Tula leh sahabat temennya kongo.
0: Kongo missing, kongo missing. Kaya aku limbar orang. Ni balas. Shalom, shalom, shalom.
12: Shalom, shalom, shalom. Susi yamune.
0: Bye bye lari.
12: Agar aku lihat muka kamu susi kalau sah.
0: Bye bye.
12: Abi dua orang mesti koram yang cajeri hati.
0: Yes.
12: Abi kalau sah, waktu aja kalau sah susi kalau sah. Karena nolli kalau sah.
0: Kongko yang kalau sah.
12: Ganasu kok susi.
0: Ganasu ini ada kita bilang apa sah makuan ini ya. Suku baru.
12: Sasa, na nama ni ganasu tap cipta umiye.
0: Yes.
12: Aku itu susu ni.
0: Yes.
12: Aku boleh aku bawa apa sih itu. Tunggu pokok itu sih, kau tak cakap betul kan? Kau lari lori.
0: Kongkai mana? Kongkai kabisa Nelson, Engkip Tororo. Shalom, shalom.
13: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, Musi.
0: Shalom.
13: Ada maklum kan? Bumi Jerusalem, nama Olguit Engkip Tororo. Belum, aku coba setia kerana coba Tororo. Aku maklum itu sudah tepat namanya. Sabat tu namanya.
0: Sabat um Jema. Cita negara Yunis Enarok. Shalom, shalom, shalom, Yunis.
14: Kongkai. Kongoi kongoi susi kongoi kabisa.
0: Yes.
14: Oh, ina maki sabato nemye.
0: Yes.
14: Tiga SPA kiba kasine de tiga yu.
0: Yes.
14: Aga maki kiba kable lake. Aga maki kiba suto tuwe choro no. Aga neji tuku la tocho sari gita manako e.
0: Kongoi. Kongoi missing, kongoi missing. Chopa. Bye bye Chopa.
15: Mama, mesti cepat. Karena kita cepat kerja.
0: Yes.
15: Sabar tu nampi.
0: Yes.
15: Aku masih ada cepat saja. Rata gulur ni baru Charlie. Sabar tu senon ni baru Charlie. Nang masih ada tu.
0: Kungke missing. Ganasu ko daddy. Permen.
16: Shalom.
0: Shalom.
16: Aiyah, Yesus sama. Aiyah. aye go go tu ya go tu gri aye go gro ngabe
0: go gro ngabisa
16: o nge ngabisa eh o ginye ile ile muda ya no gru tu ko ginye ba yo gro mi pa
0: eh abra koi kasi rutik ke mi te kitabu ta besiki
16: Is it here? Eh pokoke wa to tayo uburu tugul poko anga na manyole to manga tuyecha bolo tuyecha ole chama zola po tugul aje ko tuyecha
0: eh
16: ago lei sana
0: eh
16: kupite na kupite ni
0: Jeremia
16: kupite na kupite ni uzi
0: agasi
16: kwa ko ni ti ni ni ti ngata sa ine mula pesa kana ga bible kata sa ale ale yiwa ni bai le ti ga to
0: ba akore kabisa Agora ni ning la tar ni a grup ni a chaman barbari
17: susana
0: anenden
17: shiaram charam ongo anga sini le ne ama maki utanga na so tul tuma a shalom embe tabrai na wa meji ogo so chi binga na ko ke so chi ke ne mo na wa le shiaram charam
0: shalom
17: Kwa
0: misi nginye chaman Porbori mwenyewe Kitabu tap Jeremia 25-27 Mange ya kasi nukupa kimaini 25-27 Hei Mache kaso ginye Hakili gina amen 26 Hei kamuwa 27 Kwa kimuwa chiki maini Chongu wa uruye Ama jo ema yue oya kabisa angap ka mga go yanwa bible kala gilen jichege kamwa jehova ne balugoshe ga muktoinde ta israel ko ni kole oye ago bogitie yange ema yue ko mat imega shwe le gebogite megen shwe igeri le gebogit amungo igunu ge yes matie tu tino megen shwe igeri le ge agibogit Pogit? Kalagi lejiche ka mukta inde Jehovah nebo lugoshek ka mukta inde nebo Israel kouni kole oye ago bogitye ago ngungu oye ngungu kora kale ago butye ama ongetosi kokeny kora kaye ibogit age ngungu Eje ziru tiene kwa jam ko brata. Ko mo brata kabisa. Kole amuni rotweta jog ne ayagu ko nyokwenuwa. Agongot ko esia konam. Kole an ngot ko esia konam gigombet ene ungung. Agoe ilenjanyun kamwa joba ne balugoshe ko uni kole. Kanyoloe. Obogitiene. Angina lega onai mai ni gile mira maiwe korgoe obogitie. Omageni shuka gile lege bogiti. Agi ngumu. Agi buta matete nge. Kwa ge chupa kumungen. Tuku gaeng tuku samoge.

Kokile sayashwa inye inyegen. Kenga zinye kokile sayangonye. Kokile sayashwa inye inyegen. Suko borun umutik. Yon itinye sayet. Aho ikur Jehova nengung en ungat. Ako kose Jehova. Mwai Jehova ila kose makararan borta nyong kiptayat. Isobon. Isobin. Pakaji nyegele le sindirabara sindabarakor sindabarakor sindabarakor. Eh, age testa age kos age leje. Kale jongo mukto ende tanye. Kunule buta mangoro. Kige gases no gumo ende langat. Gilele nin, gilele kole kole ko ageri, kole ko ageri tinye oik tisap. Kole go o ende tagenge gisto ende lubu sisi. Eh? Yenda kyami on kyabiri ni basta. Mato me basta iblembe chwe. Mi oik wo gegeri nye chugo bugo buren jita. Igere nyege no iju. Igere nyegen oikelele oiksisit koko boko tebenano hakilele gisto indet agenge so takikabit elibusiek sisitu kokigisto gisto yo indet agenge kongetesabu.

0: ngekasten wakik chebo katororet en glass buy banabel dongoin ndugire mamana
1: konu kamangunet
0: napa
1: karon
0: ako konu kora kenai yele kitokchin ngano ako nyolu keyae ne en ngano ak en sait ata ingine noto kobo maana kabisa ako rano weekend matachanga ngalak kitiko butachin wakik pole pole kekase kele une atepto une olda
1: iman une ne
0: biik tugul kimongu kele ochomegei
1: ngenuitugul ele yepchineni
0: biik ab orijet ab Kalenjin ngete olimba tulwab kony akoi olimba angata olimba kimugon ya ole kichome biik ab kimugon chengora tany kuribisi kele tamne biik chok chebo keiyo ola kale kibo ina kale ola ja kilo kibo ke yo iwe chebo kap te pego ko leso
1: man ibare mapunjan
0: o gilen gure mapunjan ne
1: ale ko gotinye ko kamugul ko mapunjan
0: tam na ngun me bi chok chebo limbo nande bi chebo limbo eldoret ngel eldarita bi chebo eldoret ngel eldarita yo ya malaginye gele bare ngete pesa ko goy
1: gilen jepter wai mwan goris
0: Jaglinglin mareng nete pesa ko goy.
1: Iman.
0: Kali kimi jumbindet bano ko lolan. Oli kijam ko saldo is big up kurana.
1: Kebwa
0: kali. Jipteri wai noy mwa ko mi nande. Mi limba nande.
1: Limba moso.
0: Limba jipteri susua. Jaga sakit sih tap tanya fam gak usah. Ile jipteri wai mwa goris. Ko ingin ile. Aku tak kenal ko gigu na tak ina atup tanya nebo big job. Kali big kijam aja ke kahine tenagile ni ne big up nande. Cepat je sampai tak mego.
1: Iman.
0: Bukan awal tu.
1: Bi ke mana melakwat tu ke mindi lile.
0: Go junda go bi kap kap jepkendi. Ingat ni le. Ingat yang muna mita kap jepkendi mita kap boje. Aku mita kap coba kap melilo. Aku mita in coba kap talam. Aku pergi aku nata aku. Aku bi tu kul awal tu. Aku bi kap kui lagi. Enggolimba nanti. Guna bijun pay tindre jaja mi kasih juntul jumbo kah mili lojo. Oteh bijun ala kiun kah talam. Naga jumbo kamat jore nimba ya nimbal dai. Ibu asni boleh sos ni tukul ni. Kau kah cip kendi asih kah boje kas. Jumbi teh limba wasengishu li air jani tukul limba ziva. Lagi ni ku atep tanah tak ingkile kiu rega bego.

0: Kerja mah bende kan daros. Kalau jami tu kasagiri mitipso. Aku miman ni, we mitipso gina. Engyu tu babaringo.
1: Yukel dangu
0: gar bravin.
1: Yukel dangu miande.
0: Yukel miande. Engyo erja ina kabesa. Jurono ke bolo mitipso pe tsukul ju ago kitke ba golimba Korabin Emining, Korab Mushima Jackson Gosgay.
1: When you limba goriema,
0: limba goriema, limba mugotio. Majiwe bana gotiwe. Agoi erja limba tiati. Wildon. Tite limba pokot.
1: West.
0: Igure pokot east. Sometime. Agu mitiaga igure go la lenga belgio marakwet. Kihere njia igure taka nugure ke nerja to. Tio njaga go leni tebe chama gotebe goita.
1: Ke nerja.
0: Tio nta aga oh ngileni lele tau he na tau black weight ana nugure na black weight tau black weight lagni yo lagni jeme ko tebe ko ek parak
1: tos ne tia ni
0: mi to limbal gyo marak weight akon gi meje guna expression ya experience ni ba the natural sauna mete ju ngam ni ju tebe ni ju te ngala gab grije the low altitude ka altitude areas imendi umbal gyo marak weight sebiro jumpek jauh engkau lekap paragliding, engkau paragliding oh, nakula nyuruh kau tu kelam parak segi umur saya tua mite ndegeit,
1: mas,
0: kau jauh saya, kau mite umur beliau marakpet,
1: mite,
0: aku mite cipta nanti umur itu guna beliau marakpet, ibu kau kira tapot, aku bangun une holda,
1: aku nubun beliau marakpet,
0: kau yang kecoh kan, engkau lembut balik, kau tu no experience, no sayidi, yang kecoh kan sayidi, aku mite cipta bende. Ini olimpiasiau morobi.
1: Olimpiasi angin fale.
0: Olimpiasiau morobi kami tegap semua tua.
1: Oh.
0: Olegi kansolai, olegi kansolai agi MC ekip tindinya. Emel negi jorgokan buana. Tulundo jat, tukul jor, tukuring guna tahu dan nanti skapmen. Ungi minta undagi, kumu ada history. Olegi kia legi nya, wah aku tapi boleh sih. Ingi legi kita jisip kebut kelengka, geba jip. Amu uskau kita negi musengko. Kalau mana mereka boleh sih cikgu usah gitu, agak kau irta ke? Kau dah apa? Tindak big the history, oli barat tu vale. Icho kan kau besar, yang memiji benda tu, engkau jangan indah banan deh. Inyuna apa jem sangkur?
1: Ewe soi teni.
0: Ini kita benda engkau dah benda red. Agi experiencean
1: ngalaman
0: kau naik sih cikgu mai.
1: Legging mana?
0: Ija malagi ni bukan lagi sah lagi leh nukija macam tu lihat jem sangkur. Kalau masih mending sih engkau jaga garik. Agi leh jem sangkur tu lebih nyaw. Ningu indi garik gongunyi. Ningu lugu mungkin. Kau kangen punya tak? Amungin ame breaks.
1: Aku takos.
0: Jika macam ni, kau mesti korek beldon. Agaknya orang kata itu agen met. Ungi wejogan saya di ibu aku limba fortenan.
1: Engkericho.
0: Engku limba kericho. Ebi kasengal kabistri. Lepas tu kau juga tahu nengge.
1: Fortenan.
0: Fortenan. Engku limba kericho. Tindo istri negorom kau mesti limba rivale. Oya, macam apa saya nak lagi bunuh? Kapa saja itu kul. Ibar juga kul limba kapku limba yang
1: limba terkana.
0: Limba terkana. Kalau guru the cradle of mankind. Olegi ngetek aja itu. Limba terkini itu tu saya.
1: Limba terkana.
0: Limba terkana.
1: Aje jangan.
0: Kau tu kau aja. Kau macam kayak Gaswellton. Aku tu kau cakar orang ni. So aku mana aku mesti kalau oleh minta pika beri dia. Kalau engine betaran lagi, kau senang aku tu mesti. Kau kita siaran tu nampak touch film. Agi tajau kapa sah. Ile karibus saidi
1: sobeta
0: da sta tugulang bagenge uli nagita sta enyu go ingere ko kigo jibira inda na tamba go tsoko kimi gele jitugul congratulations kabisa
1: pongesi enja gatugul
0: kanjur jige jita sunyu silingi sigle bo somu bayo angele 3000 ju ko indi gutari tujita kabisa yani wendi go kusukumana kabisa mbetu tabrani mi tujita nyu nagiko majiko ko namungare tuldon Kita kau tahu bagaimana gula tu nau artinya agaknya PA system. Kita kerja itu pergi coba kupenyo. Gua sekut mesu kutian dosi, gua tisu. Gua sekut mesu kutian dosi. Nah, tu kita jadi gula jengka gua takkan aje. Daga gelua asyik. Daga gelua gua takkan anjori. Nah, PA system sejo. Ugi nata naja mereka besar. Lagi ugi nata dengan jaya betul tabrakan. Mesti kita cuci nafas. Ujung kita PA system. Juta juta 175,000 Kenyan shillings. Lagi mungkin dona mugi agak tulgi mungkin tuaja naga sacrifice. Ame jeng nyu itil juga aji tu kita tiket ti seksomok. Agak ser gelit 3 tickets.
1: Tiket ti seksomok.
0: Jangan kau tu itil ane tanya kita ni boleh ngaji kita ni basa mok kita nengai. Engkau ni nata ni raisi.
1: Tiket ti seksomok.
0: Aku ni kau mega aje. Aku perawi ni bil donu kagio aji. Cita kul.

0: Tatin jaga tugul.
1: Aku nak kini urul busumu.
0: Kena mama.
1: Iya, boy yo.
0: Mungkin biasa. Fichana.
1: Mhm.
0: Bayada.
1: Dalam gitu *274#.
0: *274#.
1: Aku gini mengatai ibu loni. Kau itu tiket itu nanti ikut jenah boy. Nebasu mugi. Kau ni berani dah. Nanti ni negara kita mesti ikut setai. Engkau studio garau. Neta betul tabrani. *274#.
0: *274#.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: *274#.
0: *274#.
1: Yes, *274#. Ago gune na fast, ago gune barainda. Na tane nege kutume sing egite sitai enkulep studio. Magenege linga na tane jab chabi mbito tabrani.
0: *274#.
1: Yes, *274#.
0: Mm-hmm.
1: Yes, *274#. Agi nyuru barainda na tane nege agleji itile tikiti netai egite nboing. Agi na ile egite nboing ne baso mogi well done imitating nyota agi gengi chongan na fast na tane ngete mbito tabrani. Imiti girabi kiatu chikago tili tikiti na chikago mochi kujitsoko ngi gun well done.
0: Mm-hmm.
1: Agar jadi tanah tanah gurau, kita mesti Annette cemutai. Kaitul tukiti tak yang ke Annette. Agar Moses, kaitul tukiti tak yang ke Moses. Agar jadi tanah tanah itu negure Julius, agar kaitul tukiti tak yang ke. Ni tak guna fasa berani tanah tanah gurau, kita mesti ngulur ni. Embetu tabrani. Agar jadi cungan dialog itu *274#.
0: *274#.
1: Yes, *274#. Jige tukiti sejauh. Agar mesti kita jadi tanggung berani tanah tanah. Dagi kaisa kata. Dagi kaisa semua kita nengke.
0: Semua kita ok.
1: Amogi kita ni tak guna fasa. Aku jitu kulubuji nge bora inda ne bagunyur chige PS system ne
0: awe *274#.
1: Yes, *274#. Ginyur PS system ne bojati kan ko toreten gapsan ko limba ko ko nyeke baga ni tagi ibuna ko limba yer ya itinye gila ki tutundo mami gina matundo PS system ne
0: ago ipaishin ya mite shere uyan ko pensa chon jageri
1: itinye na fast kabisa. So kagile jigi just *274#.
0: *274#.
1: Yes, *274#. Agi sekci MP tu tabrani bije gonen 3 minutes ya gibchini tiene agabeta gege ke testain dege jata genge.

0: yes, I think I shared them together with anxiety. I'm again not on the bus to be in the barber to Tabrani. I go in there well done. Make it legitimate. I'm Giota Cabessa and so compared to Tabrani. Yeah, Gabba to Cabessa and Giga will be a system. I get a woo to Gujana Ya. I'm going to get Jinny Urig, Brian. Brian Kimiano Kurir. Brian. Kemana kau rindu? Nanti kita akan juga PA system. Nanti ini lini tak ibu nak kau ikat apa sah? Kau tu nih baru orang kau tu mesin. Oleh bahasa itai.
1: Kau tu kita
0: akan kau lewa jad well done. Wajad nanti dah ini PA system ni. Kau 200 meters.
1: Iye.
0: So 200 meters ini. Ya itu nih kau sah meter functiono.
1: Iite tay.
0: Kau tarik itu. Kau tu je terter.
1: Oh, terlalu.
0: Nanti dah microphone semua. Nanti dah nih. Iye. Macam kita je Brian ini. Kabesa pongesi mbetu tabani ya kita sita namji wata kidogo nisoko ya kita sita mkulep studio namji ya wata kidogo ingiri mbana weldo nukwa biti ngale kiko kwa testa mbetu mbisek ingiri ngini chiba ngale kwa pili seti absuguli shek kini ma karara ni kabesa awa hilo ile umila gojo wakilo wakina mengisuguli tukonyo bautumisha kademi
1: chaita tawe sesit
0: chaita sesit nguna ngile ni hilo tukyo takapsa isi yonko ni ile anu nguno lakujata nguna ngutko man ki sakor kieko na mat Aku bel jun alat jun lagu jun alat gul don. Kami jinan dilaga aku masuk gurumi tu tu mesti ngalaga sebet.
1: Aku rasin kau cium game ngoi tahu ini. Yang untuk kau cakap terlalu keberi. Tapi ni cugu lagu ke tibi. Geri lain kau itu nonton kau tu mesti ngah banat man. Agaknya kau bi tibu tu ke ter kau suka kau tetap lagu gini kuni. Kau kau itu lagu itu kele ni kau geri sih kau lagu itu ngah kau bel dago.
0: Kau bel dago.
1: Kutus kau itu orang kene kuni lagu anu kau itu kau itu tinu. Nito kata kau nerek ke kau nerek ke sukul, anak kau tinjau ke punya ondi, lalu bicara ni bicara.
0: Amu ini dah aku tini well done, yang kabis kiri Arab mah baga kau kibat cakap kau nerek ke kibat. Undangi itu aku lalu ya sekolah, ya aku mandang itu sukul.
1: Kau bagaimana?
0: Kau gaya ino, aku siri ini.
1: Kau ibnu misi,
0: nengah
1: kau tinjau pakai ubetin lalu alak sebuah nak.
0: Kau bel tu punya jam, sebuah nak jebat tu punya jam jam itu.
1: Kau ikat sin, kau bel lalu kau cuci itu ada mana kelas sebuah nak. Aku nyuruh kau buat ini usik ke siri 70.
0: Aku
1: agi naik lecang kau, kau ignai cerol mak in board.
0: Cerol leska.
1: Guna
0: jijang sebab ini tun besok tak tarik guna. Gugur geng, kau ni gule, kau orang gugur kau lejeng geng, kalau lembu gule lagi ni. Aku mesti beli.
1: Kau guna apa tu tiatnya? En sabet apa?
0: Tuh kita juga orang kabasa. Ini kalau macam jisam kabasa.
1: Segini dah tak ada.
0: Kau sam segini dah tak ada. Tukul. Ini segi kerja itu gule kabasa.
1: Mungkin
0: sam geng gilei. Anggota tak hilang atau betul apa lagu kau?
1: Bas.
0: Ma well done.
1: Ma tu mungkin kau freedom lagu ni sing korai. Kelele ningken kagu ma ingken lagu.
0: Aham ingken gina.
1: Ma ingken gina. Aman kau koi tegaku iba tua kau non. Turu kau bel lalak ma turu esite niu. Namun ini ni cingili sih ni terseta. Nai nai kini le terseta korai visa kau tan jebo.
0: Jika segi sih. Turu kena jele well done.
1: Kau gas.
0: Yes. Kau megi megi. Tega jatagi. Kita setai.

0: tabe ni ingele weldon in rada go jumamos when you were me boys ti agwana ni grama ni aje tungi marjini ke bauna tena bolim babsen gwet
1: man
0: ingele go tgumi tagene garara ne in ko ka sarta ne gitnya aje tugul ke le kimejegero bauna tena bolim bam
1: bauni
0: agona tagi jama kabisa negli ni bi kyak tulong nge jeng bauna tena babara go lim babsen gwet kabisa
1: man
0: nota na garara ne bitu
1: tik tung gait kipta at ke bain ke ju bauna te
0: agong giwe ka ni sai we giwe ka ni sa tagara ren nam ngal yo ne mua
1: man ke aga tul ga ne ti
0: yo le no su bin bo yo ti no su am dau tik ba ni sa kuna mege agin na mege agi ne gure the ten commandments
1: no tu tik taman
0: ngatu tik taman
1: se agi lagi
0: ko tak so ban gu no kita bu ta be
1: en tu dua tak sinai
0: kita bu ta ab Jeremiah ngele kita bu ta ab Jeremiah Kurgeta tamanagan man
1: kaitetap
0: tesap for example kena ago tungo baur janji tenge kuogi kuogi e Jehova paisie amu kainengu amu jang kangun munyo syak jegle ba kali jinji ba coba coba ge Iri le weldon ni cutak tukul ko ina ko mite in the ten commandments igis ko mesegi ele mie ka tiga se nyam ti tu gap ti tap ko pe ngume ti lya ko te bole wingle ata bo se kyata ti gemo ki go nyogara abu tanga sarta nota ni mite la ni tukul ngi wega ni sa inam ngal yona gemo ai ye ele ti ki bin disi gi gi aku tukul na igi tunela kwanga rusi we igas ke le nche banum ibi tabi ko mnye ibi ri bo yot ibi ya chukai chukol le bo ilya
1: kya bi ko tup kol le ko tup kol le ibu ri ko gamet na nyonu no
0: ibi tabi na gararan ko yi na kongap gile jilak wet wet yon ibi tabi ko bigap ko indo ega sikia taka kumao ana kakile jungi bakap jambi jibi ilya ibi jambi ko taka nye ugi taka si ibi kitu kone lakpan gitu niko le jino ibi tabi ko kaya inda le jige amut kepa nisi
1: kele
0: ibu ko pa nisa kine Amu is kata lagi ni biar biar itu juga orang yang jaya kau indah.
1: Iman.
0: Sungguh mitra aku ni kena kau indah kau ini. Kau enggan gule anggota kau mau kau indah kebendim bar. Enggak indah kebendim kau bungui.
1: Kau ibu ale.
0: Ibu kau nama kau embet kuliah.
1: Kau kau bungui.
0: Kau bungui tahu tak kene? Lagi kau tu kelih bi tapi kau ju
1: indah.
0: In kele atup tak apa sabit well don.
1: Kau tiga orang non.
0: Kau jauh tu kau mami jadi tapi jagilin on a status quo. Yang nak tu jadi jadi buruk kau gigi kau. Kiu nota patiem, kiu nota gugu, kiu nota gugu itu tiap kerja kuno nota. Atau betul nampak sebet, kemeje kemeje kita gule dynamicity. Yang ni mesti walet nampak tu gugu cikat style. Kimi tu guna generation jejak talking tu kita terter. Kita jangan lakukan yang lebih tiap kerja yang lebih agi itu jalan jaya kau indah.
1: Iman cekororan.
0: Sungguh kami kena ya, ibu kena nak kau itu sindet. Enggak indah, enggak so. Sungguh kami itu lemak hati kau tiap kerja lakukan itu kau istilah gitu kita malion, mami teng lain.
1: Iman.
0: Lalu kau kira jangan lebih tiap kerja kau kau indah, alesi. Anggota kita ni siapa ni sahaja. Maka aku boleh tahan tu. Aku terstay met kau ni.
1: Iman. Aku entah aku rai ni. Panas tu mungkin aku agitinya apa yang utik kau tu ni. Jadi setai ni kau.
0: Enggak lekat jiba sokol. Besok kita bayar tak boleh ni. Enggak lagi kau jibik break. Dogo. Enggak lekap sokol. Lagi lagi resok kau bapak tabran. Iji tunda big bat. Kau besar belum ninyo.
1: Meet party ni betul tabran.
0: Meet party. Meeting ni. Chin. Bayar border border. Nah, tanpa food. Nampak 160,000 Kenyan shillings.
1: Border border.
0: Jika tu lekat jilgul star 274#.
1: Star 274.
0: Okay, agak sedikit le border. Agak sedikit le 160,000 Kenyan shillings. Ni tak boleh lagi mak. Kini kau bisa jaga tu. Negara sejeng kau guni kau bisa. Kau tu nafas nota negara ada ni. Okay, lejeng itu jitu soko. Ya kau jitu soko. I dahulu itu star 274.
1: Star 274.
0: Iri agak sedikit le border. Nampak 160,000 Kenyan shillings.
1: Itil tiga tiga.
0: Itil tiga tiga. Tapi tu tak berani. Agak sedikit nafas nota negara ada kau bisa. Dialogue to *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Chutu soko ingi kuni kenga loli. Agi seki nafas. Nota negara rangka besa. Nota nabo inyur nafas inyur baraindo. Nota negara rangka inam jige boda boda ini. Tiket isi kiatu magati teling mulu dong. Tiket isi semua.
1: Semua.
0: Panai tayi somji biki biki. Tadi ni nabalu nugu baji nugu ike teng golaba area. Lain ingi nyurun gego nugu kombi. Agu nugu batal meti. Sekarang tindo license. Tindo gurine. tindo logbook tindo ki age tugul ma ne mago yitin ji kisirung kityo kaine ngung ako banda
1: au ki ne ji ga bichil start 275
0: dalin kityo start 275 kimi ji giro ki lengono to kwildo ni ne jutu so kwengu ni ako ne wildo mama ji ga teji ama ji tugul ne ne ga so ngi guni mama ji ga gerte ago jito na ga nyoru ne pa system ka gu brian gorir kai ana gure brian gorir na ga nyoru itinya na fast ane mama ji ga gerte ji wildo amungi baati ku baji kumi tiji tanga ko leji ga ah ma jutu so ka ne kumi tiji tanga ga se ga leji ga ga jutu so ko ni ala ga ngi keldo so na fast ko ngung ngi guni ago leji gito dale gito star 274 hash
1: Star 274
0: imagine ago ngi guni to magir ji na tanga ko chem ago te tiki tanga ngi to magir yes ka jam kabisa ngi ago boti le ni ko ti well done kigure kugure sara yes sara kilimo sara kilimo agereke juto aktiviti tagenge nito religion tiltega di sakso mogi isikki baranda mp to tabrani
1: gitu
0: star
1: 275 star
0: 274 hash
1: star 275
0: pita tanui agereke tiltiti tagenge yes agere taitas kiptum agereke tiltiti tagenge gagona masingune kabisa toremo joffrey agereke tiltiti tagenge boti le toremo ni kubo limba baringo yes chipkoske wini agereke tiltiti tagenge nelson Nelson Mutai agereka tiltikiti tagenge Kennedy tikiti tagenge yes jitana neta ko tiltikiti shagay ngol don jitana gure shele kimnyetich nanta agereka tiltikiti shagay ennyu so na fasko ngota ko tokinyi jaga tul nanta nika sejeng guni agoni tawil don meji gaji bigin yu dagega shagara somo kyot jimete tay gena gere ngona tan jab jabago tagne ko tiltige
1: star 275
0: yes star 274 hash
1: Star 275
0: agisiki baranda na tani nge embedu tabrani fellas kip chumba agatil tiki tiki tagenge fidel kip kore tiki tiki tagenge agenge kitana boy ngi nyuga tiki tisha kengul doni kono gure Josephine gure Josephine Sang na tano gerega kotil gora tiki tisha kengi nyu so jitu kulkuma gonyur chinge bar chinge na fasi niwel doni na tano bago siki na fasi ago tagene yigi tisa time embedu tabrani
1: Star 275
0: yes Star 274 hash ye jita ne nyuru bigi bigi ne well done me jile jiga besa bigi to jigi lege en giguni agar bigi jang kapsa jiga tel tigi karu big 50 jiga tel tigi tagen ga gen ga gen ga gen ge ga gen bigi gen tigi ga tel tigi ti shigen so numet na fas ko me sing be ta bana ga guni gi to dagi ga isak so mo gi tene ge ye na gele ngana to ne si je na fas na bigi bigi ta be ta bana agle ja dagi ga shigen so ne ga bile jata jime ta tai ge na gele ngana to ne sikin baranda en be ta bana ye gi to ta tai en ko live studio karo neta be tabane bana windon
1: star 274
0: yes star 274 ngega se tienda ba chat yo tsinga le mauna tet agere somji agenge ngilan ge gilimbi tu tab sabato yes be tudna tan ba ina sabato be tudna sabato kabe sana tan gararan me ga sa gena mauna tet by chariots mp tabane sokobit kebe ge get style

0: Seman Gagoye je tup cho shejo ye gimunyo ye gaoy genye ne tienda na tanagara ne bo the chariots na tanaga goy te je dagega ishek okay dagega shaka masugol je gago batange site tamanaga ye na tan ba subui ingle bo yo dingle rane ko eto kinenge ngale gab chulet
1: imam
0: gito kinenge ngale gab chulet mbe tu tabrane ge mesege nige chul kabasa jingi khalo gi kilengi ra bakti only bab se ge so lengi bridge wut
1: e ge bire wut
0: jitana tan mi to kabasa weldo ne ne ko sikki barainda na tani nege aguru mena nyi kebyo sokwe kro mengi na mama kabasa mama ne gure bornes yes kugure bornes lilichona na gure ga laga ne ga nani okay yes kugure mi ga ne nyi ne mito laga ne bekin ga ne nyi nye tich
1: bornes nye tich
0: mi ga ne ne mito na ga gure mi kabasa bornes nye tich kimi tige lijin congratulations mama na ga sikki bigi bigi tembe tutabra ne ali jinga gure men kina mama kabasa agodi to ingle na fast na to ngim kabasa bendo ngile ngo kimi tage na jebyo so mama ino bornes na ga nyuru bigi bigi ti Jengi guno ana lagi ketun bigi bini gutinyur chige Jengi ne nyugo nye nyugo ket bigi bigi ne ugo ne je gundo go ngela betu silingi she 500 silingi sanga 300
1: ho 1000
0: ali butu betu tanan go konyo leb narobe ina le lubu shek somok so na to ko bahat dungot go mesing betu tabrane me je le jama ina pongge se kabesa na to ngo sekya go takina bigi bigi em betu tabrane yegi to stay in collective studio well done magi me je gaage enyo ingire le mi tarabise ki mitu jatu jaga sikki ci agatul lagine na fasin na tan mitay engi gune ko in mi teki na tan ga gune jeng soko enyo ago ni tagi ko brand na basi met si met na 25000 kenyan shillings mara ko tin doji tagi na gure mole kana muisi ana gure
1: katululu
0: ore katululu gure aga in gure aga ne gadu gadu da
1: ana
0: mi gure mo na to wagasin na gaina nugo muai ne lago jubel dan kwasi anga ni gitio magi ga tesi mane bel dan komi tagi na gom mag jane bara ri gitio be dam ta le ole tagi ge man ko rom ka besa
1: e en si mi ni
0: ri lak be ka guru guru je bio se tin mama halu guru mo kora na guru mo koro mo le mo koro mo
1: sengai
0: ag mo nya nje bio so ngola baga ya was ko mo lak be gun ta ga ina la mo ni nye da da ag le mo koro na kujawa na mo koro aglo ko nata nyong mama
1: kai ne tai no no tu rais bai sheng ai ana ke swaili sanifo i lagi
0: boli di boli di chu ni ko namu koro wangu
1: ehe
0: ala ngao
1: i lagi
0: aglo ke le mu koro
1: ehe
0: pati be kita ne jato li ni gitu kan na sema ko le aja mama ni le ko tali tanga in shot mama ne nyuni
1: ki
0: ta mas kya ke nete sjo le ma de
1: ko le mu koro wangu
0: i ni mu koro yangu
1: ehe
0: mu koro
1: koit lugai sekja ko isin kago wal garang ngala let noten bobi
0: yo ale jit magas yo gine mi tebon ke dio gari o ge saji generation ne amwe ne egine tege tu je jage gele bedu
1: kala kala buda yangu morio wangu
0: kum kom guta te be golene sa te be sa de sawo jiga te bala ran aram boy yo ne sia ga sanga bu ngo jamang ye te tu ngulim ga mana le ngue ngue ma
1: eh kama ina ina
0: mu eh mu sigir uno le kam jago grom gele mukoro
1: itu generation
0: nak lu gani porque ta mukora porque ure mukora mugure mama na mungen mukora muno je bioso ni mitole mukango ikas lapet kule mukoro ina ile mwa ini nyet
1: ka go tinyin
0: yo gele gele mukoro alu mukoro ini mukoro ne yo gele shin magaina wel do mitera bisa kinje ba ina miting rabisa kibasi mete 25000 Kenyan shillings ngi ngabesa
1: 1025
0: amu tiket security mingila na go weekend age takini ga wele de Ambeji jita weldo ngina mazi mieto kutungo iboyo malas majal zime na 25000 ngugi agungu je pondo ofis inyuru message ba congratulations agenam jige got missing message namba mpesa nito ngili jita dalengi to star 275
1: agumu jige
0: star 275 star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash star 274 itor jiga asir gele phone
1: phone
0: hata number 25000 Kenyan shillings ngi ko ngungu prinda Nivel dona leni tiltiti tagenge tiket sek chat jimito tiket sek 27 tiltiti tiket tagenge aga jam gut mesengol dona lejin amaji ge hatji tukul bara bara inda
1: tiltiti de tagenge
0: ji dona ko jenga ngai si met ko jalwe ngap ko lejige itung agere situ anga ga sibi lagol mi ne ola ba facebook guinye ngala ne mam yelo ta
1: e ja mi te
0: ka be mi nyande dulo banye
1: ami ya ingun ne ngile tiktok
0: lakini ani unati ni ngure smartphone ko tagene lakini mami ja tukul jo lakini ji to guno ne mi nam jige si min 25000 kenyan shillings go kigone ko chip kondo dialing to star 274 aga ko ya takso ko ni weldon Aku ya tak suka ini kabisa. Embetu tabran. Jika tu nonton itu tu suka. Tidak tidak kita jaga enggak nengke. Agi sekim betap tu mager kita naga kujut. Aman bejibik kip kondo kipasi mete mana. Tu mager kita naga kujut tengi melon. Aku mager komputer tak juga toga empty. Tu mago pid netai. Engkau lengan aku netai. Nih lagu kujut ini pik suka kualis. Aku lagi ni *274#
1: *274#.
0: Ijo rumah sedemak congratulation. Aku sup nonton about M-Pesa within 1 minute. Nonton meeting ni aku melon. Naga gugur nafas. Sembetu tabrane. *274#
1: *274#.
0: Yes, mengiri kita ngumpul gurai Joseph. Joseph, nanti netai negatif tiket itu Weldon. So Joseph ini orang kini kebaran. Aku Joseph ini Weldon. Gue kan nyur rapi sek pesio jawab teh tabuana jawab 8000. Mengiri lama. Ane ma so kini kapsa mama cik kerja jamu macam cita si me. Tengok ngapa boleh gue jago nyur gue masih kin. Angkat jenis takkan fast. Nanti kita betabrane. Joseph nanti negatif tiket itu netai. Yes, akhirnya Sheila, akhirnya kita teliti itu kan? Aku tak ingin. Aisy kebaran itu Maureen, Lea, kita jadi gugur nama belum big lah. Aku ingin gune. Jadi kalau sih kita fast, kalau jadi tiket itu 27, aku ingin gune. Kengalali *274#.
1: *274#.
0: Agi seki embetu tabrani kita setai engkau sebui nata negara orang kita mesin kuni Melbourne.
1: *274#.
0: Yes, karena ni terjaga terkait kuni. Lagi nerapi seki nyuruh 25,000. Ibi gerisi menegi alji ni gebi alji ge Melbourne. Anak negu nunggu pasi met lagi nerapi gerisi menegi alji ge. Umi titi tengah ingat mama jahal si met ama jahai ati aku mengara. Nungun berani aku mesin embetu tabrani. Dialog itu *274#.
1: *274#.
0: Yes, Peter, congratulations. Alex Chirono, congratulations. Kimutai, congratulations. Dixon, congratulations. El Sheba, congratulations. Kimi teji tana batatin, aku ingi gune. Nafas kono ngetek, yagwe isi akte tutet na tana bo Juliet, mbetu tabrani. Nyurjiga barani, kimi jiki tukunin tagi, shakangwan mildon, kibwe isi nyiga nagile ngana tana kako siki. Simi, yote mbetu tabrani, yegita setai Enkulep Studio. Karonit, mbetu tabrani. Kita sih nonton bawa charge film ni beras tahun gua kata kaya enggan aset nonton bawa
1: Nairobi.
0: Nairobi. Ya, gib cini cinta kaya enggak kebet kaya galat tu cina baju let. MP tu tabrani. Iya kita setai. Enggala ni tak gua nafas nonton gua kata MP tu tabrani. Kebesa. Well done. Gua ina. Enggala ingat kanggo lagi ke zaman gua tu mesin kibuati. Ikhya kita juga meeting kita punya gabung kerja jadi ter. Lagi meeting online, kita meeting kepada Facebook. Ini sih macam sokong kita start. Tukar lagi ni, tukar yang start sokong kita ni. Kita dalam kita start 275.
1: *274#.

0: agamane ne weldon gi ma jojji ne ribe bi
1: man kandoinde ne tinyeri ke
0: ngot ko ma nget kandoinde ko ribe gi ko bete ngana sanata
1: e man
0: amu bicci tiege bi weldon ga sarta ga tugul ko wando yi
1: e man ingen ke ngon na mu ciaga tugul ay serut ko na mu lelen si ñu ga yawune position ki
0: ba na ba
1: ci ago tobe ni ko ñek tugul serkal
0: ci ñu yawu wona gi le tugul ci ga mak ci ngebe ki janga ba sa
1: ago tobe ni ko ñek tugul serkal ko gandoinde no ton ko gabun ne utap kap kap ci etap serkal
0: yes ke ba ñe nan ta ba serkal
1: ko itel mi te bi ko wi way seru ni nga
0: ingen le
1: weldon position ya banda tay
0: ngot ko mi te gandoinde trane waje na ka tugul solution o magat ke on ko jakta ga kando yuko suppose ko won solutions e man kwat ni ki mi
1: wandu tiet
0: ngot keri tosi rane weldon ko ko bet flane ki won tosi o bangle ga boret ku tanyo lugo kando yidet ne ko solution no bangle ga borana ta ne eida kapo ko ngol jin authority si jama ga ni ko borana ta
1: e man
0: anani ko ko inendet ko po utit no bangle ga borana ta
1: man ngi mo
0: le ngot ni nyoru muna ko waktu sa ya ya orane ko itak ni ngol ya orane asa nguno iwe wone gi mwaji ta bari ta gale ni gule ngeme jano ke to ko siano mo ni ngulo ai ma to ko ko lin amauli
1: ma ta ko ko lin
0: ma to ko gando ni ko tiege
1: nge mwai ko
0: le ngalo le ngale ga be
1: ta re te je ni ki mun ne le ya imi te ya ore
0: lo
1: ra no ngo par ne gille ma ne nyune ko mi te ko igere le no ne
0: ko mi te ko kada jo
1: ma ko ndu inde na ra ra namun ma ip chi magu te kyo ta ne babi ki yo ta ko ko tunun do chi che ile ngi yo ta ko ndu inde ta ga tul gi yo ta ko tunun do chi u ne ga nam chi ta ile tunun wa nenu
0: yes
1: ko na magine chi ta ko ku et u tunun wa nenu ko no iti na ki ta ko ku et ngo ba tu ti ile ngi yo te ne gille ko ko tunun we chi ni bas ko ke ko ndu inde ta me ria no
0: ko mi ta ta ga
1: besa ko chi ko chi ni magu te kwa kerge na ga mai nin ag na ga mai nin igere le ga palan sen de uti mangke moy gandu inet kele tore te ose ko leile mananyu nga
0: ase mananyu gile ayo banagile
1: ko ge taba ne nion ko ge yumi sampi ke gi yok te no chi ga traste ne nagando inate
0: agando ne te well done gimi ji dogorong ko jitu soko miji nam jota garo gi yago ni topic na babe tabra ne manti jitu soko ga nyoro biki ga nyom jiri sim ayi ga gimi ji gele ju congratulation yo nam je pulu ja gora o bai shen gore na gararan na tan gimi ji lagno manti jitu soko ngi gune age gerso get kidogo tu e ko tara ko gi mongi na tanarbe lakini weldon me jarane ko bete e ke chul kabisa ngale kitu jaba isoni ke baji kandu inde tagenge ne gure member of county assembly
1: mca
0: le weldon king ko bete kit ne gure king ko bete kit ne gure devolution tai
1: ka ta ta ta magar na tit tit ke be beroi ga ka
0: yes ka ya ta ta magar na to shugo jigo ke ko kwat ne chat jaba ga kit ne gure devolution ko ingile a kibit ko rako nyo agine anyinwe ke jega te agil jine ke te ta ko nyur jega biga be met ci bo ta ko misin ke leweni ci tane gure mca ya ko bit sarkali no ba county ingile governor county ko jitana tane gure president ba county ko jitana ka namke agine a president ni ko bit ci gure mca ta unguna mps MCS ci banguna weldo ne ko tindo ba rainwe ga ko tindo ko misin kibna to shek ma councilors jotti jigi bagen councilors jotti jigi moch ko bon uinwe ka to jejen abin MCS ci ba bitu shek ko tindo ko tunguvu na to ba ko la nyin dege tindo nguvu ko tem sie na ba ko kay kay tubu ci ter ter ko misin agay walan gada set lan ga mi jigi ko misin bolle gele yite ga ga ba ko misin ko ngi te ga ni gele en bi ka to jigure MCS ngolim ba ko ko tinwe ke baga ki gingi ko misin gele gi mi ta ko tanga sarbe gi to ma ko ke biya alaga ngodi shek ki ge ci wodi shek alaga moch ko me tu
1: chegi tawo jingkan salas
0: yes yes ju ton jingkan salas nga nguno tege majagut misin kele tege mumta tege angale ga bin boundary review kiro ngale ga ki wato shek embe to shekati buare wengile miteji tatente ndo jukumu akbarinda na tanegi ngot misin nege gure member of county assembly ni tagut misin ko jitana ga tiege biga bin eme tweldon ni tagut jitana nguno ge ngalale gut kuni ko miteji tan ga ko musta ga be mca ku majo tabu shekati jitindo len ko miteji ro ba ishon ngim ngot misin ne ba mca weldon ba ji ne ba limbaga kele aitano ba ishet ngot misin ji ngibe county assembly si dang i gaso ngot misin gele mite mca sanyonu ci gut be e utab gabana ja magele ngot ku ma ngot ko le ra ngut ku mana meka bana ngut ana ngut ku meka bana beldo ne ko sabe ngana sanata ko mi tem siye chika magele mami te kabesa aga aga bana ngebe berinda na ile kabana ko jitana jito e ba isionik beldo jaba county
1: ceo no ba county
0: ceo no ba county ine ko misen mo ay tonga le ka baratin me ine ne ay ngala ka projects ine ne sirig ba itine
1: ko ngada ko ngada mi
0: te pate men ba public service kuma tuetno got mesen ene nimanya gusema gusi yone ba county ne gure gabada lakini gine mechi girombe tabran got mesen kai tono ba isietem sie no ngepeldo ne engole mite embeto tabran kut kutte got mesen inyoru ne geljin koy mananji english sergale se gagla ga yabta magarndo se ko takut ko kwat ne gapka lakini kai tano got mesen mcs ju ba isione ge kut kui tina kut takinye gengalali guna orang agama yang kita belum agama yang kita memandu yang nyu agun tato kubi kubi nyu agun tato rafro agun tato kutu bamaram kaitanu kut mesu orang ada belum suka bet kutarit pika bemi tengke berita di bunum kaitanu cerita itu nampak basaris engkau minta juga mereka untuk basaris aku minta basaris cikgu jadi MCA cerita itu nampak basaris MCA nunggu tengke berita nanti ni nemi tu belum tar di tuan kut mesu ngalekap nyurni tapi sih nak ingnaranek
1: eman
0: mara ngulabak county jamu sama aku cita aku letak aku nak nagi buat serat lagi county.
1: Kau
0: aku cita aku tu ni bermandi itu nak aku cita na UMCA.
1: Kau
0: aku malas sama aku mesen aku cita nagi soman saya di serat UMCA. So tu cita cemil kira betul tapran aku mesen well done. Aku payset nak tanpa UMCA.
1: Kau
0: aku mesen le UMCA sejang well done kau kira angin aku mitol lembak county assemblies. Kau ni aku tak lagi jatuh gua ya kah aku ingat gune. Mitol je mara aku cukup kau ni tengah starai je cuaget. Enggak bekas waktu mesin kita mitem sih jinta ni je tak ke. Ini kini kita mesin ni word ni kita kau jangan lagi kabar ye.
1: Kau
0: ira bercakap ni orang kau narok. Kau beri ke MCS kau.
1: Inko.
0: Ya samat ke. Kau ke. Gando ini orang kau limba county assembly. Tunggu cakap jika kita mesin kita kapi tu setap ke aku tapi kita bikin jangan kita mekore. Gando juga aku pergi jual doni. Tuh sekarang ni representation. Nanti ni yang macam. Aku tu ni lagi aitanu kita mesin ni lagi aku aitanu jitu MCS jual don.
1: Enggak
0: aku ira ini bercakap jika ni kita mulai kita kita jangan mulai kita set kulit kita jitu nampak degree aku dustai. Kita MCS. Lagi ni si. Tapi lu tahu tu tunggu kita kita nampak degree. Kau aitanu kita mesin pergi si MCS nomi. Tetuai. Iki aku iritukan ni kita mesin apa isu ni kiri.
1: Enggak
0: pernah bertanya tanya ni bunuh. Juta kut mesin agak lagi jangan belajar. Mungkin kita kut mesin kita tinggal bayar nampak MCA.
1: Mungkin
0: MCA sih kalau kita speak nampak county assembly.
1: Mian lagi nampak agi deputy governor.
0: Ah yes. Aku well done. Engkau sahaja nampak agi bayar MCA salak. Kau yang ibarat kita county. Mite bi kemite. Tapi nampak agi mite bi kemite jemite sang.
1: Nampak
0: county assembly. Mara kuji negi ku negi mana siasa negi ku negi ku kau mungkin. Kau bayar MCA sih juga. Engkau kau nampak agi bayar county. Kita nampak nampak saya tahu ke county. Tidak janggul don. Aku guna gara mat ko bed mahin dulu. Kujit tanah tanah mikir aku mesing betapran payisian di nanti lagi. Kau dah mikir aku MC kait tanah payising payisianu kuake engkulimba county assembly sembet betapran bana dulu.
1: Aku game gara nanti na puan itu mon. Kau kita awen ni mana name betu tapran payisianu kau tanjeb ab member of county assembly MCA nanti niki gigi aku tanya na word itu agak tul.
0: Kita
1: kiri county assembly nanti ko bung ke nampak county agak tul asubi itu na kutunon rawicip mengi kau agak mager leh tindah payisianu sumukcish MCA na county assembly agak tul. Aku kagile in article 1985 in constitution by me of Kenya about the county government act kutindo ba ishonik sumuk MCA northern legislation ya chiku megeni koyae kugaita bilishik aku ko ngalale na go sirta in county assembly miten korare presentation ngalale ne gata in chitan go yakta in audit nengitin inendet Unegi akte MCA, kongetake kebe bertapka. Unegi akte MCA lewu tonon dewan in county assembly. Northern ko county assembly napa county agatul.
0: Ya
1: gora oversight. Chikili gora leisuloi thoi. Boyshoni ke governor. Gab sai takai kase gelele nin kagim bichen governor. Kosupka amne ishe keter ter. Che marakaput ngantu te gemite nin katipa. So chonitan boyshoni kyo tan jeba in jeba MCA northern ko legislation representation ko bata oversight.
0: Awo
1: chonitan ko boyshoni ke chin jeba MCS ko gabi gere in MCS alag bana teman, cemara kote bebi kibai meh kulele mege gere engka, mage gere bayi shoni kesul doin, mage kaso tici kulele engka ngalal, mami bi letna bayi, mantununda cewe, mayai kya gatul, mite kitu county assembly singele agi bergura, kumara aku biru sirta nan koyesha, orgete bengke ngalek cang, pikir anten cipa emet, cemara giok thoi ceget, iko se gap ngaman in olimpa county assembly nampan narok, engko malogo gimi teni nama tap ke nwasya tishek, agi beli thagai agi Oktage, kami itu nelayan kita. Orang kita bingkai orang kita lain. Kiki oktah akan duit juta kuah beri kita encounter assembly.
0: Tuh
1: tu ada tiada orang mana ini.
0: Nampak
1: kawaii dan kiki oktah ini agat in kuah encounter assembly anan. Kebut korah maget agin komunit nampak nampak bingkai bayi ini. Iki orang orang ini. Abi kos orang kita lain. Mie MCS in cemara kah kau impichen kawan nak kau jeli je cang.
0: Agil
1: orang tetap allah orang kata kau impichen.
0: Agor
1: agor lain. Kebut ngan tuh tetap kawan nak.
0: Karo
1: mara kor kah kiki kawan nak olimpas senit korah. Kau kira agi lagu magi supaya tu tukur itu lagi yang alai kecangi lele ni. Tuh sih na payshie tu na MCS tu yang kan nerekyo. Kau kasih nyuangit tu. Kau kesini nerek kawan na anan. tos mi bayi sih takkan ni ayat ni tinggi mana ini cendera bayi men.
0: Yes.
1: Nonton tebu tiada
0: nonton. Nonton mesti kita bagi tu kalau betul tabrani well done. Kesatuan mesti sobit kita korang nafas. Betul tabrani. Kita secai. Engkau studio. Kita sih nonton baca cerita ni beras tahun kau kita kena. Sih nonton mana bayi Robi. Kimi tak cip cip ni kau kursus jadi terdetik. Baca korang lagi. Kimi tengok online. Eng www.touchfilm.co.ke. Kimi tukar kerja bertanya nonton bawa Facebook. Eng touchfilm.co.ke. Aku suka yang dah ni. Kalau mian kita online bawa Facebook.
1: Eh,
0: aku ni kau ni apa?
1: Aja. Kurang well done. Arabor.
0: Well done bor.
1: Kitiu.
0: Facebook linda.
1: Ya naikir kasir
0: boleh. Bagi orang dalam kan ini guru sini boleh mi tapi ke guru tu aja kan nanya.
1: Kasir ini tapang boleh oleh kibor.
0: Oh, guru ini oleh kibor.
1: Eh, oleh kibor bagi le son of kibor.
0: Iyo tu nyaga sih.
1: Eh,
0: guna nanya guru ini mail don bor.
1: Eh,
0: i kita guna nanya kau sebet si. Kita guna sila ngaji kisah pun kau jangan itu anane. Muka mimpi kisah boleh nama itu Facebook.
1: Itu kan nama guna nanti nak link content.
0: Yes.
1: Saya sebagai barat monetization. Kau nama yang kucut chilling.
0: Okay. Eh, bah, sekarang masa si kau kenyo. Si yang jinil aku sebaru. Oh, suka boleh jantar ni. Gula apa Facebook? Anak mami.
1: Eh,
0: macam ini rohnya aku lip naro. Ini tu mata lo.
1: Eh, anak ini subkara nampu.
0: Berat tu jadi film. Arab Salim. Bana Chief Whip. Okay. Chief Whip. Okay. Akhirnya Bana Chief Whip betul kita nyo. Kabis apa pelatu nampu lima lagi in pelatu.
2: Kongo cuman meli. Tuan went on board.
0: Kasih nombor jatuh ni utama lo.
2: Yang gua tahu tinggal lewat kisah ni. Gak aku sebab negara langgar. Gak anak kita, nama anak kita ini. Ella lagi ni tu juga sebab negara well done board ini lo. Kau mungkin. Aku sebab ni dia calling itu leh noi tu lomi. Yang nama itu tu awam tay. Aku pergi kita. Lama tay teman-teman naik aku isat atu. Tepat pas calling. Pas kau in. Kau gua negar gile. MCA o inene ka nga tutu inene ngalol na tane nyuno and ko mo ite wan tu ki makinge and what nyuno li ko cham nga tutu ko gina baka manu ket age mate yo age cham nga tutu nyun ta yuno ko nga tutu cha pan je boyishi activity akego nu lawaye mat koy ngatu jet na manda matul da alak tul na lawai alak tul lega ane ne manda ba shuni poso yo gi anji gele on ga go ni kai nen de kora ni nyu gere en oli ba sa be lege le chike ni bara ka ban na gut ko sul dan du kem nya che ko mai na ile mca ni chike ni ga ban na ke chike ni na ga che ke ni gere gele u tetan mat koy ge e ka sara yalla timon melli kimi za tan gi batin bilwe tin nun ki ge balatin kerin go ni tibo tibo be ke bar bar gabsa ma shini she kwei golden bor gi ti ti me par ti ki ge gas ki ga se mo ni kricho koy le le na ga go tipta ya na ga ke tuwe ta be miti le ga beta ngunde le ti ti bar ti ko komi se garno ji ti ge be kita yang ini balik tin week, ini baru buka polis, lalu mungkin jurve cerita. Oh, kita cuma ini. Tapi sih ne, gua buat yang gua jual sebut timun dunia mun, mahu orang kita terlajik cawe. Kita cuma ini mun, kita ama cuma ini kita cerita. Kita macam mana gelain? Kita korang ni kapasat tunggu kita, kita korang ni tahu, kau kaya apa TCO, kaya apa telusur ni, kaya apa kita paling kering gorek ke canggih aja, matu, kaparus kering gorek ke mami be, eh? Kuni mua aja kita bunyi apa ya bolu? Kole kiwai be kuai tua kiwai, kiri gopa kubal jinat ke kering gorek, kiri kering gorek ki undrogis, kering gorek ke mami jod tembem be. Mua cara mian gua kata yang gua cita apa mana semua. So, apa sih legend MCS? Oboh cara ngatu ti, eh? Amerika saya mian, ngecap gua mian tua eh. Kawar gumiat kuki, amat jauh terhati valen. Ongi jilke, kahwa leh ni cipta gaya galiat leh lata tukul. Timuan di bungkoi, osu sankeka kaparan mana kuru o ceboi o tin teticha o sebule ni nuli. Agile oibie bayshoni, kahaya riktangu no, ni biki en kemu ati monmeli. Kita muka tuti engkau, kita muka tuti ena sebeli. Kumagi ni rahisi. Utkumi teki tanau tram mengapa tedu agin abroga, kengeleji. ongalale English na Ngereza kubone tomua na ngalale sikizi kumo miga tiba juu chona utiokta vikie chumo vile kitio ngele ngiokta vikie sema somo no team sula kwa assembly kumo kumo ni tubigura kumo ishi nge kini tengura ishi na mwore sinye tuangu non leta kama hiyo eno tili kukiri jitawa mejita jita kengo kiedua leta kama hiyo ingi nile kama hiyo kukasili nga tachota so Austin Drummond, Austin Broga, Austin Zirinjit obukta kama saa kwe guote espone nyon ela lagi ni kumongi tada para tuya iko rito na gano rito na wari hulu
0: kumisengu bana belato engo limba lalagi ni mangan bo yata lengi leleta kama hiyo kutus ya barisha de lagi ni wildo ni kitu sita kutumisika subuhi nata na betu tapani kwa ingile nafasi kuna mungu kasama kutumisika subuhi kiri chike saa kibindi rani kwa saa sumu kukawaida nata na basubuhi
1: nwaika sarta
0: o yongi bukata kitu honge baisho nika tiba mcs saka baite kata stai ngwade nata na gara nisiki batke kora wildo ni miteu rabisi chika sirgi le shuka inyo chika rigi le baso karu lagi ni amaja goji ya samanji kikoji kitu kina mama nege
1: iman
0: ya jamuwa kikoji kina mama kora nege mu rabisi chika baso karu ingile mama nguli mbaka ako
1: ichie kina mochi ikoni
0: yes ichie kina mochi ikoni so kimeje ijutu mama inyo soko kabisa tilitikititi ya genge nege akotiki sechati kwa ikoni inyo dongo 40 yes 45 akiliji kito daile ngito star 274 hash
1: star 274
0: tilitikititi ya genge kuna otaki akiweji nige

0: yes, daki kai shaka ka batang lift dog dai shaka nam shaka ka batang sai ta gen gen hata na basu bui na ba beto tabran ji tabri tab kalin jin ka ka ba tu gudale jin ju tu so ko beto tabrani so ka beto ga ta start ko leng ba gen ga en garo net na ta na ba beto tabrani ga ja ta ga ji kundok ju ba ke na mama ja ta ke ba mara kwe lakini manji nam ja ta dogo so ka beto ga ta start ko leng ba gen ga en garo net na ta na ba beto tabrani ya ke ka se antonio rap sangolin batinet Anthony Rapsang.
1: Yes. Yamune kwa na timo nare.
0: Jamge ya Rapsang.
1: Eh gogo jamme ga ti no ni nyo no ne ngure so isa what ta ti ne. Kange ke go ne geger ngale ga bem si representation oversight of legislation. Kange ti matinye ta ba ga na amina kuru county Susan gi ga matinye ta bu Susan. Awo to go ngwa we ke MCA go ne tinye ta bu Susan. Ani mamuwa wezi ke mwa isi zangeleji Aba tabu kwenye You are an astagon To the development and area ishe kyo Mwa tinye tabu Zuzak Tinye tabu MCA Ako na awe warabaka tine Kuma tinye tabu MCA Tinye tabu pie Kaki niyo hizi neme itai itayu Kino agere MCA Kwa ngulye kizeni itoi du Kali amori kinoti Asiko mwadi igule Kimacheni kimacheni kimacheni Mati ya tabu Susan kapisa chefi yose mungwana Niki pake nyora kene kimae kuhuni kimae kuhuni Kenyoru nenanu mwate nyoru wanawe mtie Noto wabe nige kenyoru nenanu Mati ya tabu kapisa Ama chini choke mtie Enwe soso kinyo kete nye mtie angwan Uwo somari tanyi Uwo ambe ni tul Ngetuwa lenge timo ni meli Ikaso mwawu Ngetuwa lenge rae nwa kise angwan Chekiti nye ngure soso uti Ena kuru kawo ntini Kuhu wala siku ngetake ngeteke mwa enta onge ilo inu Anipi matinye makosa kabisa Kita leo achiku mite kao pi Kwa ngere nito kwa le uwa tinye tabu ya msiye Kwa mamuwa he Kwa ndi utera abisi ya kia Kwa hizi kwa tu utera nga itemo nmeli Kwa hizi kwa tu utera abisi ya kiki kwa mpichu Ako tu mwako mwa kwa ra Kali ya maratke ya vichu tek ako tep Kwa tu utera abisi ya ki Kwa ni mwaki ipiti sanga liyo kwa ulima wali ya men Kegeri gelegete shiriki man Amunike kio chiku miyok piga every now and then Waliyo tage kwa ngele engu wa rao reju Kumbache kibleme ni gelilin Emo kwe eji tani koko si tog pati mbaya Emo gelilin Emo gero ko tempi emo gero Mapa kimo eji mwa kakisa Kawonu MCA niton Kawonu po jota ap kukwe Ama kili karen de ane wale Emo bat Ui Mbamiye lemo chute Lakini kebara kecheng MCA Apatikani Women left apatikani tibuti gavana apatikani umar kwa itano chitagenge umorewe chitagenge MCA chabai preso iso umamuno ako mga ule ya reyu kwa eche kege leji susan aka inyanyasa kwa wakito uwe nukoleche ke mwange marinde ke mwange nuko keji ako tu mkule chichi wa mite shita nuko mwawe mwazi mwane wa tine tuwa kule kaki inyanyasa na nenyu Kwa yeti ya chege mwaini gaba na ninyone Kwa nakuru kaundi susa ngeleji Hapa umefanya makosa Biyo rati na chege yitera vise Amo kigere Ile vikia hii tabu Nekwa kuangile sere eto zile Kwa ibanu chepo ya imarisha Parabara Edino ninyone Edili kwa hini nyuno kwa Enga kapu kempu Ake dilindi Sere eto zile Echa hii musiklo Kwa kani ya Omago ya ore Acha hini nye timo nele Uyazi, nana zwa mwen kwa la gurezo Tanki, factory wa gurezo Kaya kwa zere tri kwa kinye wae mwenye kichia ipa la factory Nana zwa mwen kwa factory inote kwa zwa mwenye chine Uzaru mvi ya tri kwa ye Oke waka apkembu Jeloa ya chia ito tkola chia ipa la molo Mwama ya factory chia jisi kwa tumta E ori nye jibro norono Otoare te kwa la nana zwa mwen Mbi ni wa gurezo iso Mutu ya jibro norono kwenye taita
0: Ino ke mwai 1, 2, 3, go go simon nali. Go go go go Anthony Rapsang. Engo limba teenage count data ba Nakuru. Ye gitu setai. Engo pitu tabrani. Garo neta pitu tabrani. Kasakine Councilor John Ruto. Councilor John Ruto karibu.
2: Jamge jimo.
0: Jamge Councilor.
2: Omoi kapsa. Kogu dego nege genga lega abem tiye. Tiye nagiru. Kumanga na limia na problem yaman siyezi tu kena mire le matinda bitu nguvu amune kwenye ndiri juga ya kaitu ni makwaza nenda huu wabe ndiri ya anga lega tamaa mabe ndiri anga lega kasi niwa bara kumanga ya nansi yechu kuhilge kwa tae mga le kumbuni maya jingi amamu aini hiko kora ke gewa tano te jitari kum super kutwa kina kujia ge jir kora ma kina kenge kano ma jirurka ebiju uangi uangienge ne agena itar kana eti kumbi gunde ne tukabanazi ne MCS abo Allah kalau sih, nampu orang yang agaknya berani MCS ni, negara mana dia gugurin tu? Kau yang cuma MCS kerana apa? Negara negri macam ni, negara yang mana berani MCS ni macam mana MCS? Macam orang berani MCS ni, macam ni. Tapi siapa berani apa? Negara berani betul berani jadi rumah betul lagi ni berani apa? Negeri ni. Kau muka bangsa negeri ni, macam tu buat syariah juga orang. Ini ada berani, tinggal berani MCS ni berani. Kau ni kau yang berani di mana berani jadi orang lagi? Aku ni cik dia agaknya. Mami sirgani ni kibara kikuwa almadeku sirgani sirgani koni gila yonko kibu sirgani kuwa kibu sikyo lakini testa sirgani kini wali ya chira ya kwenye wali nyekituwa hizi makosa ni mita nkawundi kapita metongu chaboka kuhuki kwa kawundia kwa luo hika kwa kutuwa chan tukiki imam misiko kia kina mbu uwa mani uwa nandi tamo kasa kemwa jidomba chemate ni tukiki kia chiki isongwe Kokin kwa songo itu kuja ke kokin songo itu am nandi ana kokin songo itu ya bome. Amu motor mwana nji kito kawaita tu kuja ke timogiro ofi. Arai ira ngu ni ira wa ikire ese gani ni sirgali ku. Igere tu ke tan ke tu ta ugo ta tu ni jitu sta ni ko ni bo ni jitu sta jo ni sta ni lo jo jo ni jeba ni jo ni no. Ore ni jitu sta ni karta bu. Ko ni ko te sta. Mago ga ni ba ga undi ga sa ko ndo ni bare ni ni gili ya matarki. So tarabu temu ni wapi muda ame ni kuhua tatu kutoa ni, kwa tarabu na kwa kina mama diro ni wapi ku, kwa kaa kwa tarabu ni kuhua kwa kwa red, lakini tarabu ni kuhua, abu mama kwa kaa ni sana tasi ni wajibu kwa kijamii kwa kwa kari ni kuhua ni ya, hili ya macho moja tu tukiki suri kwa rororo, aki kwa chini mati tangu na sisi ya kwa kwa tete ni bure ni, aki ni kwa kwa tu kuhua ni, aki ni ni kwa tu kuhua disi. Mami, mata ini kalau di dunia mak awak sendiri agaknya mesti dia awak nama, okua, kenyane niwa, katanya ni dari sis, agaknya mesti ini situ, ya ni mana di kira korang, FCS ni mana workshop ni, macam mana aku, aku masih jumpa bukan aku masak, aku main korang kontra, mak awak sendiri ni terang sendiri, aku sendiri tadi ni anakmu, mana arah ni kaundi, kaundi. Karena orang guna, isi jenaka sihirah ini, isi jenaka sih nasional, isi jenaka sih negara ini sih tiongkok sih. Kali ini ni risetnya juga ni kalau mengokalian, mungkin oh pasari, pasari, sekarang orang dibunuh kerja masih dia kerja. Sebab waktu raja awak cerita kan nak tar, itu juga pelan, alih dia orang, amal ini jadi mana bawa itu, kini amal ini tiada kerja, asal itu dia di kerja itu tu buat itu, pandai macam. Ma, tu mawir ni kau aje ke jemaah tu tu apa kau ni, lagi ni tu, aku baca agtak ke, aku agtak tu kiki lagi na, kongo misin.
0: Ongo misin, ongo misin, ongo misin kansel John Ruta, ye kita stay, engkau sebut nama betul tabrani. Kau patut kita legend, kau legend namja tak ing soko, lagi ni, akhir kaki wek, tak ikut misin, aku jitana terang mak cingge begi begi, siak itu nanti ni gelemak kini begi begi, itu aku tu misin, engkau sertan aku, na fast kau nunggu engke goni, ida ni kita stay 274 hash, mita begi begi tak engke. Engsoko ni mitai engegoni kagi goni baranda wagoni na fas na tanagara randa ile ngitunga na star 274 hash star 274 hash ngun na fas ngun baranda engegoni namjige na fas ni godmisen agi sikki bigi bigi ni yana sirge le boda ya sirge le boda ine le itunya na fas ngiota kabisa agoni kitu itile taketi shagaye ni kuma yete ngodmisen kale message ngwa a namji namjige agotakinya na fas ni empetu tabrani kitu satai star 274 hash star 274 hash Jitu sokong yang gini, tilik tak tisak itu. Ayang ini aje. Aku ni tak ayang kita pindah nanti mita barak. Nunggu perayaan dah. Mesti tilik tak tisak semua tilik tisak ayang kita ni aje. Ni tu kalau jitu star 274 hash star 274 hash jitu sokong yang gini. Nunggu tu nafas, nunggu tu perayaan dah. Ia kita setai. Engkau lift tu, macam aku ni tak tisak. Semua kita tu jemit setai. Sokong begitu. Gana gerangan nanti nak kita pergi begitu. Empat tu tabrani. Jaga sahaja nanti Arab rotish engkau limbalil bangga. Nanti Arab rotish.
3: Jamge, jamge, tinggal tiap mula tinggal.
0: Jamge.
3: Lusi, orang tua ni berubah, tapi ada agak berubah, mungkin kita. Orang tua ni, lor. Kongoi saigo ne keger ngalekab Ugele County boisietab MCA. Abunu Kiptagich ward. MCA nemiten yu. Ale raisi ni komua ando nyan kole tot konget konito. MCA nebo yu, kekure Rose Mutai. Inendet komi second term. Ko MCA. Inoni kinamun en 2017. Kelewen maman. Ako elekitiamai kabisa wei. Tinget kabisa. Koyai boisiet ongeten 2017 akoi 2022. That is why kikiketchi. Ichang abduran chengibiro chekibareke zato chekikere kele repe ngecheret. Aini kitiam bwana. Kitelel pii kabisa. Cheechen kasa ak maman ni. Kuborchi support kutienge elekikakaita boisiet chasarate. Chang bandaisek chekikanam. Ichang kabisa bandaisek chekikanam. Boto DCT nemite lel bangarek. Uyanyo kunomwech kotekwe GCT. Angantan tom kuro GCT notet kongeten 2021. Aku ingin, kita jeli ni kerana dia terus muka iblis ni atau ada tu cakap terbuat jis mungkin kalau lelbang. Kami tak kerana nak soal ni, kalau ini kerana kita malam ini ada terbuat antara kau dan kami. Kau kita beri transfer kau yang mesti kita tiangkan complication cek itu untuk kita. Kalau ni kita bagi yang kini, kita kini kerana kami kita jeli ni nyawa terbuat cai nemu kerana ini tu, terbuat nemu lelbang tu juga. Kami terbuat jis, kami yang mana, kami tak kerana kau. Ia macam jenis cakap macam ni, tabel bangga, kau kurbannya, juga segi negeri terapi siak, lagi ni, ini lagi macam kunci ros, jenis cakap macam orang, oh ciri siak juga macam tu lau cai, ini aku korang ni macam kungkur, tengah bondes sekut, so aku macam macam ni, korang ni macam ni bondes, ni macam itu sekut bondes ya, orang ada tu anda kau tengah paman, tu macam itu orang ros, kita ni cakap kau tu wepas apa lah, jenis cakap macam ini orang, ni kita perlu 2 kilometer, agak ni orang tak kalung pula. Dibagi rob channel itu boleh jauh. Jauh kini orang itu cawan kap besar. Kini nama itu cawan yang ini guru mana. Kini nama itu kalau ada orang untuk tinggal MCA ni nyonya tinggal. Kau ngalai kabar apa tu nama itu? Mami kita ke? Kamu nak berapa kali letak tu aku lagi saya kau guru aku suku lagi tinggal tadi. Nama itu yang guru. Jauh kini sudah panda tipa yang senda kau guru aku sih. Itu kerana mita no limba miti kau guru aku sih. Itu kerana mita limba jeb jeb kau guru aku sih. Ini demi tentang giswet, kau korak sekarang no, pandai no, tu no. Kita ni tu magite, tujuh jeit pasen koro. Kau apa tiap minit tu kuciu cion. Kau kira korang lapis je cukup empower me. Kau elok apa angkatan tan leh ni leu. Kau apa angkatan enore demi tu kumni. Kira elok tu setangku nu grubi sih. Kau nyuruh no, tu enoi, kau diwaci, wana pota pota jual tu tadi 191,000. Eh lapis je cukup dia cukup empower me. Nukun nukun kalau lebih kah lebih kah. Atau benda manch cukup lapis je. Tindak aku nih kengalal ni, tunggu nampi ye awi. Tiba guru bijak ada, kata setak aku kau itu atau tiga. Iba tu ille, engkau tak kicik, kau mau buat yosie, buat yosie kami itu kau campak kau itu. Campak abis aspiran jisau magi ceng ciri. Kau kebab keman neman itu awi. Tiga, kau kau kau tiap nih kau tak kicik. Kini kita semua kita cukup nih kau anak engke. Kita semua nih kau anak engke nih kau barat, tu nih kau tak kelejit ni mungkin mungkin nampi ye. Kau buat cara tu nih. Kau siapa petirita meni ni? Kau buaya kau besar. Kau bawa muzio, tinggal. Tinggal mutu ayah kau, aku muzio mata kuda. Kau mutu ayah kau, dia suruh no, bangi dia lagi orang bayi jadi ni. Untuk kau kau ikut dia pi kau bayar macam ni. Kau kau.
0: Lagi satu
3: barang ya. Muzio agak mana nak pungkasan muzio. Kau kau mahu mengalir muzio tinggal tinggal. Napongeza mheshimiwa Tonui kambi ndogo hizo sauti and department nango jora mutkoriblezo mheshimiwa ngongele huko gere kabisa tumie ngayanet president ako kwa hiyo impie kuna mwalega pausi yele mheshimiwa tadicha pongezi piga kurezo ogere na inoniton ogere na kabisa baishie inoniton baishie ni chamgo ya mheshimiwa yani ngwezi ndio pole pole ndabu nyego mabolote nyego machine yao barjo atachi nyego teki sione. Ya ba impiet kicuk, el kirau. Enggak lekap pasari, enggak lekap suku licik. Koi bengong ini mesti dia enore nemu. Ini nak kau keri wate nanya ni ada. Sebab second time MP, nubu keri bi kapu ale GP coba tu second time MP semua nubu nubu pelgu. Kau gigi kau itu televisi enggak lekap security. Sebab utab, kiu ekstabi, kiu ekstik merampil. Besi ni enggak ane, pakau tu limbar baliamu. Kau nak security, mana kau kerana am kau sir lock, sungguh kau bawa polis. Kemana cakap lagi nak kemui mesti mesti dia jangan kamu kau kau jut. Elebo ausi, elemi tu punca cang, elemi tu suka riba yang korabi ke ground, kau ni koribu korah, elemi mesti mah bogus, ni kau kurang tu, kau ngekat ni korabu ajaan tu ni, kuatirita, asita tuna kora kwa kunyor komiti ya kora neto kogim na mae kora kwa ngi tete kora onge ya jigo tam kule jita ti ta mwaita neta kotom kwa kwa jigo nipo enge kule kwa kati ya rabu iginai kwa le nipo somo konge ya nambu igine kwa buwa ne jigo ira mwajini mata tita kungezi ikurana nata nelil bango
0: Ongemiseng nata namba limba lalbanga yekita sitaya kutumiseng engasu buyi naba bitu tabrani engolib studio yasana joni arab la bosok banasiror
2: Jamu, Aku nak sambut aji itu arandi. Masih sih jadi kau gobe sampai birin itu abkura. Nampak sangat tu konsekuensi. Kau itu 5,000 kilo arandi agak tu. Kerja itu nak kata apa itu? Anak ini jadi silum kau nu gobe nu guru awan nu gobe nu gawan nu gobe mami. Kau itu 5,000. Kau cuma ini perbincangan sekarang sih. Ya, anu mesti dah kau lutu nu agak tu. Cuma biar kau kerja itu. Amu kau raya nu kau kuai ke enci agak tu. Kau yang gonggoi. Mungkin ada nanya nes, ni minggu dua ni arambe, kau tiba kau le si tata kiri ente, tiba kau le tiana bi, kau gigi buiton, kau tu kima bima ni mon, korom kasi tu ni, korom mana way ini mon, kau gigi pun tahu macam yang, asa diri kau kura, mungkin ama abir abang itu diri kau kura tu pun, asa jawab buat satu konsekuensi, orang lewen cinta, mungkin kamu nanti ni, orang lewen cinta, kerja Kerja lupa buka, cuma tu tak juga ngalai kerja. Mungkin mai juga stress, mungkin mai juga dengan orang ngalai kaman yang cukup, aku mami main dulu. Mungkin mai cinta dengan orang ngalai tipton, aku mami main dulu. Wajar tak bunga ni pernah cerah juga. Okey, aku guna apa kata? No, ni kita kau suci atau tak tahu ni apa kata cium aku ni. Aku tu guna cukup barang aku cium ni kau tengah. Kenapa aku guna ni ada? So aku mami tu guna ni pernah cerah juga. Ni tu bukan mai tu tebal. Tuhan, ayuh semua. Kita hendai kab sabah. Nih gua sok mungkin kita me. Okey, ayam ngai leh hendai. Kemana ada? Kita hendai kita kab sabah kita tumbuh sentral. Main kita me. Okey, ngai leh ada. Kita me ni baru cewe. Cewe itu kita hendai transfer main juan. Langit itu isi sugul ni aga. Kata dia nyonya ni tuan. Nyonya ni cakap ni tuan. Agar kita hendai bateri kab nanti tentang woi. Nih kaki rup segiria. Kau ini leh mahu sama macam cara orang, kau cuti ni, lagu mana kau cuti ni, ni lagi kerja, kotor gaya gaya ni tu boleh tu, kotor nak terang, kini tu sistemnya, kotor mana yang kita kena gemo, ini lagi leh, ini dia ni kaya kunci leh, kalau tu je mawar ekta mana aku sih, so kerba unat tu anita, kau ni tu naik, cuma ini leh pintu jasa mereka urai je, kerja itu dah ini, orang kiri suku orang, orang ni siapa sih, nama, aku tu cuma lihat tu. Kami akan balik dengan lelaki abis. Enak jah, kuda ni biju. Kalau Malaysia, kami akan balik. Tangan Malaysia ni, cuma tergemuk biju. Tutup kau yang atas tempi, tutup kau yang atas kalian ni. Kamu mohon dengan cara sekarang ni, ini semua mungkin itu. Kau guna limit siain. Anak orang ni tu yang terus, kau guna ni bantu tanda. Kau ni kau guna limit, tapi ni ni mana? Kau nomor apa ni kau? Aku ni entah macam mana. Kau tu ni insect, anak aku tak lagu. Kau ni Kau dulu pada dasar tempat itu tak boleh lembantah, ilbantah awannya. Kau tu tempat yang orang, kau dulu dia lembah bumi ini, ilbah ini tarjuku. Kanya tu dulu ini cuci ilbantah, cuci nyai. Kau mati ke gosip nak siapa? Kau itu pun, itu nanti mungkin orang anak si lembah kau, si orang si nyarawan tu, itu ni.
0: Onge meseng bana si rojo na rablo boso yekita sitai engule studio garo neta bitu tabrani awe ni kai gon bigi bigi tengyo ago ni ta ga gere kabesa ngale ga ni ta ga na fas no tan nege ga nam jige ji agenge enyo na tan gure dis mas korer majale jin congratulations dis mas ye ge si jina fas no tan gara ran mp tu tabrani yekita sitai ni ta ga ko bara imba na tan nege ya congratulations nami jina mjia ta gara asko bite gara maun git na taru be gara eng soko ya iga se arab game bang limba ga liat bana game boy
4: Wei, tu mon, yang mana tengah?
0: Yang mana bana game boy?
4: kararan ongoi ngaron nebo betutab ra netumun eng tetutiet nekaibwech sikobit kikweny aketoben akemwoe kora ole chobot ak ole machobot kora amu ingen ile ngemi ground mi smot achek chechile kweyot achek chekakochil kandoichu ako ma kandoik icheke kachilech icheket cheindochin chekikilewen koba ofisisiek kobore mweshimi akuyo kamwoe arap sirori nobo kamureito kolelen biik chekabarech komelen ile kandoik ikere nguni kami Kericho county ami Kericho county ami Kiptelion west constituency ami Kiptelion ward ko MCA nanyunet koma chingili babanyun newendi nguni moche tamit nebo somok eng tamit nebo somok komwechini amoche alechi kowal nguni banda akoto kowal bii kora ngowal banda kowal kocheng boisionik makele koya lakini komach kolechigei kitikin ngamo kesom mwechini akelechi eye ikonobu ak bichu wongan inine kobangan inine eng oret nekararan kotekchin ine oret kolechin kibendi wuni komoche sinye kemwa kora kesalgei bui kila ako kitindoi kichi eng muguleldo nemakararan ingen ile kiumbaitimot yo imoche chito nikwomwomutole ngimoche tamit netai anan nebo oeng anan nebo somok akoi nebo angwan anan cheimoche tam ikerkee chekakimwa whateva tam neimoche nene itinye muguleldongung akobo biik nene imoche iyochi biik itindoi muguleldo nebo biik anan itindoi biik chekilewenun koba ofis lekimwoeyolosi lakwetab kabanu yekakoit yotok bokoek tiondo komakomoche kotokonyor chichi kibirchin kura kandoindet nekilewen ingen ile noton nekakong'em biik nguni ama gusanata nguni nekitindoi nebo Kericho ikire majority leader nebo national kemwa kityo kiroboachi kabisa nebo kwong'ut kakelen oroni kanyo lokopta le mbara olis korobokchi biik nebo kwong'ut lakini kelchinet neitindoi kingen ile senata kiselecten ole wendi tindoi ole wendi olenoti olenoti ikoboti lakini kochuun kochang chun senata kosir cho imi yo chang chun lakini tei kobote kakoitok betusiekuk MP nebo Kiptelion West kararan boisionikuk ekany lakini metekee komwotkee kora keker kora ikaikai kora eng chisome kokeny inyendet nekaikai kokeny lakini ongenam simoisiek akemwochikee keng'ololchikee matkel kobit grupit nemwou ng'alek grupit kidogo nekakiumkee kemwou ng'alek chemochoto meche kemwochikee manit asapotan mweshimiwa Hillary lakini meche kemwoun echeket imanit koyechekomoe komwoun ak lembechek komite kounoto iyan inye kounoto kora kemwoun lakini yekibendi eng tai yu ko women rep momi kipe no mokingen no nguno echek nebo echek nguni women rep nekikien bi konekikure Lilingok chepyoset neng'om ako nebanganat kora kararan kabisa makitinye ng'al nguni eng echek kokokoito women rep kotik moketinye ng'al eng 2027 Lilingok ko women rep nebo Kericho county lakini MP kotomi Hillary kabisa ako Hillary arap Boskee nebo Kiptelion West maete kemwoun ng'alek nyoriku kemwoun ng'alek kingen number 2 ko MCA akinye iriku kang'alin bichu ng'alin bichu imutoten kolein kibendi kune nyonyo echeko sikemwoun kebanganin kemwoun kwechinga ng'alek otherwise kongoi timon ak eng boroindi kaikono kongoi chorwenyu
0: kongoi mising bana kemboi eng olimbo kalyet kaunti noto nebo Kericho yekitestai kot mising asubuhi noto nebetab rani chitab rietab kalenjin ko nitoki ko nafas noto neng'et en betutab rani ichutu soko en betutab rani kisikyi baraindo noto inegei ikichutu soko ini inele itinye nafas noto nekararan ak akere eng yu kabisa eng soko eng yu itinye baraindo noto nebo rapishek chebo ngokaik anan ngokaik choto imeche ialchigei chuto ngokaik chebo elipusiek sosom ako kito ndo nomoche katiyai nyu amu kakikonu tiketsiek chu kobo biik ata akere tiketsiek choto kakikonu kobo biik 20 kityo nege so kit nomoche katiyai dialin kityo *274# chutu soko eng kikoni namchigee ngokaik choto chebo 30,000 eng betutab rani nito kakikonu nafas ak boroindo noto inege kot mising eng betutab rani chutu soko kokee dialin kityo *274# chutu soko eng kikuni nengunget baraindo nengunget nafas ijutu soko agbit yaljige kit natane igere eng soko nya natane bangogai namjige nafas tiltigit natane ba kuku ngasir gele kuku agi namjige nafas natane gararan igitseta tiltigit agenge meti kitu kitu chaga enge tilgu kitu kitu taka enga enge soko bintu zakta ni taka soko mbetu tabrane *274# namjige nafas ne agi nyoro para inda negararan igitseta ya sana wesley nguli mbati lango wesley
5: I'm going to go to the house. So lagi ni kita lawan kapas anda buat MC ini, dia bilang ke, anu apa ni anu buat cebunya. Ibas kapas awak ni ada ni atau apa isi kapas awak tiada, kaya. Mami kapas apa isi kapas anda kita lawan MC ni anu apa? Kapas anda kimi nak kapas lagi pichen, foto awak gigi gisam nak kapas. Amu mami buat isi tak jatuh leh tiada. So orang kongit kaya nak kau esli anda langgok kimi dah niu tiada.
0: Ngemising Wesley. Yes, I know when I give me the Golly Magana in Gimeta.
6: Wait, come on.
0: Yes, Gimeta.
6: Can I be in a little bit easy? One who put in the field, Morocco airborne man. I didn't have the time. Now we come on a money in the meeting and a passing people see by seeing about MCA. I have a don't be in the bubble man. Queen, any man going to Barbara, but you need to judge by MCA, but there's a big end of any in God the assembly. Enggak tiba apa wajib nak kuih ngada semuk. Neta aku kuih ngada representation. Aku wajib kuih ngada side. Aku mungkin nak hidup situ ada di raya in an assembly ni mitu ni kau ni bapa ni bapa ni en en kau ni assembly. Kau gigi gigi di baju ni kau mitu ni ni kau ni barang gigi ni mana kau mati di tukung gue ni. Amu ni ni ane for example MC kau mana kita dah ini kau dah isi ni negai meeting. Kau kisah nak apa? Nanti mungkin percuk ini, ini kisah kita dah amun kaya melawat pasai tanah. Mami kisah ni kaya kaya ni, oh kaya pergi kiri ni. Kau tu mon, mami kisah ni kaya muat kaya naik kaya mon. Muat kaya ni kaya mana? Amun ni, kiri tu dia dah nak boleh kibar nasi ni mon, kiri mugi kita ni kau dah nak jaga nasi ni mon. Kami macam tu kita orang muat sekali. Kau tu kaya lah, ni kaya ni kita ni pergi kaya mon, dia ini kita asyik dia boman. Atau mahu saya kuat ini, jika mahu saya kuat ini, saya kau jadi itu saja. Jika MC itu kau kena buang, kita ramah bukan mahu jika keraya, kata saya MC itu kemun, kau kata kami ini nak, mahu mahu kita kita kita boleh. Apa jadi kemai borat ini, guna apa lagi, guna apa sih MC itu kemun ini borat, guna namu, kami kasih ini untuk orang raya ini, kau ini kening kerja kita kasih ni untuk orang ini, untuk bagai apa nara ni, entah demi dah. Kamu orang tanya kau tahu, kau ni ni kau ayam ini apa itu? Orang ni kita, ni kita pakai kau. Kau ni orang ni macam ni, ni entah demi apa. Nampak ni kita cukup turun, namu ni. Ya orang ni kebab je. Kau ni orang ni kita MCN ni kau ni kasi ni mood je ni tu. Abu ni kebab aja paman. Ni awak kalau ni minta ni kebab aja kita paman. Okey ni, cuci kil. Kau mohon kena ni lelu tu. Ni nalar kasi kita minta ni jek. Kau mohon. Asal aku kuat, lepas dia tak dikit tinggal ini minta return. Kau ni dekik kita bayi buja, kita pun bukai. Pasti asal orang terlai. Ejek mungkin kerja itu mana? Amun ini saya negi soal negi baru kita juga tahu non ini. Mesinnya kerja mana? Anak mesin mai. Maju ni pasal ni, kita kerja siapa mana? Aku kira mana bosnya ini negi kiri. Tapi kita kerja siapa mana? Akhirnya ni mana bosnya? Ibuan lah, si muawi, ibuan. Kau tu benjuan negi buat tu. Kerana mesti jemar ayah, jemput itu yang, kau kau nak buat apa isinya? Kau nak bukunya dengan, jika kita fakar, kau kau nak balik, kita lima kita pergi, kamu kau macam mata nak tukar, esok cek, esok hari, kemarin jemar mata nak, kemarin jemar bimbingan yang gula, asal jemar anak tu nak gula, asal begitu kan kau mata nak tukar, agi promosi, elsa dah tukar, esok cek, kau ingin, kau elsa dah, agi promosi, kamu esok hari, ni kita dah ada timun. Kau ini kasi, yang jasa kecil, aku pun itu lebih mohon lagi, lebih mohon mengu ni. Itu mawar niat timun, timun yang ini baju itu timun. Kau kan bising, ni terkenal ini timun. Kau kan yang nafas ni kau orang timun.
0: Congress missing, okay, missing, Bana Gimet and Golimba, and get a second, Bana Godson, Golimba, Ganoin, Godson.
7: Yes, I'm going to go to the MPS. Agenge ane MPS ini kompeten le, jatuh makai kasi kapasita, kau yang di tamu nak boy, kita yang tamu nak tak kasi lagi, kita mau yang tu pasen le, lagi nungguin le, kemata kau yang kasi nyoto, kasi ni yang cun le, ukur jinah tidak nama ye, aku lain awak agenge MP, awak agenge anu le, aku agenge anu. Aunque kan ada si gune, okay, kisir N boy tawat ko magitnyo office, napa N G A ne kita cak county government, lagi ni ada dokumen cegi ko itu Malaysia, kogi ko itu kulle cak county barat, kaya si N 8.5 million agetes, agom barano atet, kubajita ne kureng kataba, kote kubajita ne kureng kataba, mamitan barat. Napa county? Kini kan kengalat cuman mana? Enorat nelongin kapsir ke Price Road. Nanti mikan tu kau wira tokin lah kau kau luliak hari jekti mera kuning taman. Enorat enorat itu mana? Aku wira tak kita naik ke bawah begitu ke? Jengkel kanal dua sih kuno kami tak kita naik ke? Iko iliak iliak. Iko umi asal lah. Aku terusan case kuno kau wira tokin kita naik semua ke bawah price. Kau mizan, aku tak boleh katet. Kau mianaga aku imetit. Aku gigi korapi ni, kekam 5 million cegi aje kita penora nate. Aje baru kita penem zira ini, aje baru kita penem zira ini. Kalau tu makin ku, ane entah ni kau aku itu side. Aku tu mandele, kenyoru, cegi bayar kontrak ta, negi kau gigi korapi ni 5 million kita penora nate tu. Anyoru kumwa nae ke ni cheket kule kabet sikintas contractor aku kwa kirong di baisha kangwa ngipchon maram lakini nge ngalando si mkune kwa kopeka jila asti ara etablo aku mkune keti nyon moskwa kukunot kenyi because kagi namara etablo aku to magetarora note kitepe 5 million ke legibano Jangan lalu singkune MCN ini tengokkan lebih kapu itu, anu naga ini rapi sek, kubur uang kura. Statistik jatinya cici mille, kukanya orang kau itu adanya legap kempin, kau ngetas peran salak, jasa mengejaru, endalemi tenaponen, teci, aku musyo, kau itu orang yang bicara tu kalau merasa mengejaret, kau nama kulle. Karawi nampi kos kagos taki kos tapi kita. Lagi ni yang rai ni mili kuang kamu naga engke nanti jossam ne kasih nampi MCM boito. Kemana coba nyongkia cimpi kyo manat. Ageri kos kisar cobi kyo. Aku kuah buat tu lelen marakomas tap boito komas negan elem itu si danoto. Aku kurenyin orang ni nanti kurenyin. Kokwanya ni mogiyan ne kami oyin tebut stop pe fajaje ubugiye jo bi kulle ne nyon ji talagi ni barech so ge mate ge mo ji biga bo ito ngoto mate I think apun ni mo president angoto ma I think apo kumate ge lo en gondoi chemu cho ko tinne chamet ako tinne ge re nem ne ako bo bikyo ko bo ito aso ge su e o pitinge Asa lagi suwe obi ko ngalek coba ngejaret absenet. Cuma cek ya soal bikyo. Mato na tegur isto nelu. Kaki muka kimace cek soal mengamingi ne tapke. Cep tap konez, kumau cek gugurenge kain ne tap mozare aku kuat aja. kwondap Zungu nebo Belkut. Kimoche kemwochin chepyosetab Zungu en Belkut. Kichopchin chaik biikab Belkut en olimpo Belkut. Angot ikinyaa ikonei divorce letter ak kekasetin ak imwawech ilenchech marobo Belkut karaweke gaa. Aya, kekoni ng'echereto nebo women rep nibuch machon kabisa yani mamukokse kabisa ng'etu kainenyu Godson arap Rotich.
0: Gogo missing, Godson arap Rotich. Ikitestai kot missing asubuhi noton betutab rani. Kamite kakalechin namchi baraindo noton nebo kukum betutab rani. Rabishek chotok chebo ngokaik eng betutab rani ako nito ko nafas noton inekei kabisa nekanamchigei biik chotok chemite yu. Lakini nafas nito ne kobo murenik akakere nito ko solait, solait nebo 40,000 Kenyan shillings. Eng solait nebo 40,000 Kenyan shillings akakere kakikon ko solaishek, yes, kakikon ko solaishek taman. Naile nito kana fasa pora ino nata nige kutu misi nijaga tu nata nigo so enki guni namjige so la ino ba 40,000 mbetu tabrani pora ino kitu nga nabobi iktaman gore nata neroisi lakin naanyo nile itile teke tishaka ying tildeke tishaka ying kitu nga nage muite igir mesi nabobo congratulation kwa ina ilaga nyurchige rabishek chibo so la iti 40,000 Kenyan shillings chibuwa na sime ung instant kina tonga mga kitu nga magati yai dahilu kitu nga na star 274 hash chitusoko enge chibchibida nata nita barake ayi sikchi na fasa mbetu tabrani star 274 hash chitusoko namjige na fast na wata nagararan yegitesetai engolive studio star 274 hash chitusoko ingiguni agi nyoru na fast na wata nagararan na bayaljige inyojige sola ito mbito tabrana kakiri jita nugure Victor Ono kaitil tigiti takenge Kilioman Misik akakiri gora na wata kimito yes akakiri gora akakiri Laban ini kot misalnya kita tiga tiga gitu agen agen ke, so kalau jenis tiga tiga cakap nam jika solat nama 40,000 dialing gitu star 274, sih kira kasih gelas solat, ya sih gelas solat, kau ini le, ya takut misalnya ye magat injur cikai barang indah apa rata itu betul tabrani, ye gitu tetai engkolep studio star 274 hash, nam jina nafas agi siki engkaronet betul tabrani, ya kau sahaja nak pandap Jessica engkolim basa unet, pandap Jessica.
8: Wait, I'm going to get
0: you. I'm going to get you.
8: Oh, my God. I'm going to get you.

0: mi bara moro jete ko nyu gur jete ko tonne social le ko shin jumla ko gur je bara moro jete changa bu la kenne mo gin jagal batte mo mi marambe o ja ro ko ko gi ga ga un tom ge ri net o ne ne nay ngal ne ga ko ndi ko ti ko bu mi do e ne che ge naro ki lo swe ge bare naro be ko e me re ti do ro bi ne ko man wa kel do i bi chai ne ga bi bili so go bi ti ta gu ne e ni o ko ro bi ni a go mo gi o bi bi che ti o ko tu ga ini la kenne Gun otoro don't be a rinse again. Only one young woman of Tap. Gun Yagotoro don't be a rinse again. And that PA of me Kennedy Gonore, Mamiga, Sinoe. What could my comment to where you wait when you are in your mall dag? And the weekend, she go over time. Our job scare, yeah. Mamigi Taran again. Onde ne gitjoge wer ni tutu nye chege ay ko chego ngir ko ma nyo tar ne nyo ne ngi ne wanda mi lo ko gitu ti abat ko ge je ki to ngol yo ne a zababu ngot ko ma ta chege ge mu age nyo ji it ki de ga ina bas ri bom yo azelef ko ngoy ole ti na en to asmara ngoy
1: ngoy meseng meseng ba ya tap ke mendes ngolimba Narok, ya sang narabi wa tenggelim bagali ya, arabi wa tu.
2: Unggul ya besar, ya muno Bruce. Ini teman sore ya muno.
1: Aja mereka buat.
2: Unggul ya besar, kamu pandai tak? Kalau kita anggap orang sini, menyarankan dia jadi rico, itu dia nuas, itu dia nuas. Ah, agak engkau dia jadi tamu semua jadi lepas tu min, ibu tu sudah jadi nyeraya, FBI, ibu dia cincin le barang ni, orang kau mau agen tu. Aku tahu cincin tu kul, aku nam cincin tu kul si mai, aku mana faham? Sama di tuh punya perubahan pun, aku mengi cuma pilihan aku cik itu kan elok. Di sana view kita juga isap buat poyan tu ni, sebab terstay. Ini bagi, buat dia macam, ilmu apa apa rosak. Kau kini lihat kali es exam bo, pun dapat urat tu. Nengite ni, ano? Nengite, ikut urat so imalamu. Ibu ni orang tergelar kuki cabut. Ebu angkara lecut tu, ina kui gaul nak kuki cabui. Ebu angkara lekira kira yang kau masih kuki cabui. Ebu angkara lekira kau tamat sah, kuki cabui man. Ebu angkara lekira lima ratus tiga orang lekira mai kor, kuki cabui ni atau man. Ebu angkara lekira mendera, abu marongge kuki cabui man. Abu lekira mendera santos, akor nak abu cut abu lima persen le kuki cabui akor tu mula galak kecang. Angkara macam ni lekira bagi cok, lekira menjadi. Abu ebi amat sangat cik. Ebu ia kecok, kami cik. Nemaraku mungkin orang lain dia, dia cuma tinggal. Orang lain itu yang orang lagi itu, orang lain tinggi. Mama cina nyampi, mama cuma. Maya ni bicara, dia dapat tu sembari dia. Maya ni si, kahaya kerja, dia bicara orang lain. Ini kerja, mungkin kita tu kerja nyampi. Orang ni agak, dia tarik dia mahu kerja tertib nak orang. Dia cuma cukup mungkin, lagi nyampi mana? Orang cuma tu mati ni nulis ni. Awak mama cina ni, tu aja nyampi tu. Dia bukan tu je sebab ni, dia nyampi, dia kerja tu aja. Tolong jangan lagi saya ni, tolong jangan godi ni orang, tolong jangan barang itu. Picong itu ni kalau buat tak kena gila. One thing, okay gila kita gila. Kau kata, siapa? Asal kami kau lagi kerja. Kau sendiri kau memang kau ceri kau ni kau ngerti. Lepas itu memang siapa marah bosi. Kau nama aja tolong jangan aku. MP ni kalau saya, awak kerja ni kalau jadi tolong aku. Aku MP ni lagi. Perak ini ni, wangana aku tu cuma lima kuat tu kecil. Jadi tu mungkin gila. Lagi ni badai. Kau tu mungkin gila. Kau tu kau kerja ni. Kau ini mesti ente jangan kita rugi macam, kau ini kan? Orang mesti macam kita jangan lawan pun, bukan jika ikan, ini orang kat tu, kencing jijik. Aduh, kalau kita pergi keluar, apa ini urut tu, kenyur urut ni. Mak ini macam ni, nengah ni guna kat tempat presiden. Mami ini tu tempat nafas, ini tu jawab presiden. Kita mesti kau kira ayat direct, si tu kalau so mesti tempat nafas muka, yang orang lu cuma presiden. Kita mera ayat, ramu isu, kita tarik amunin, weekend, angkat nolin. Kita ni agak tak tiada turut keluar mas, kau angkat tiada tiada. Kemana cara kita taruh pin itu kecil jomes? Negara ini Nelson agen. Tiada bintang jangsa yang guru bisa kuat. Yang kita taruh bintang tuan, tiap lima bawah meh, tiap lima nanti. Kau Nelson ni, lepas cilik lah. Kau itu taruh bintang agen. Kau itu tuan. Tak ada kas. Embah mana ni? Kesua meh itu kul. Kau taruh agen Nelson kul. Kau taruh bintang lepas cilik lah. Amat tinggi kilari, afiti, esyada. Negara Nelson. Nelson
1: Congratulations. Ago ni kemeje kibun ko PA system ago limit ki aroru ngut mesengi aroru wale nyoru ndai PA system ne ago ni ago ni prinda eng betu tabrani kidna tan magati ai dialing to star 274 hash tildega tisaga eng kitun eng gore na tan raisi nyum nyuminda na tan mita barak agi sikke nafas na tan gararan eng betu tabrani dialing to star 274 hash tildega tisaga eng amwa gere wale kala batsai tagna ga sarta ago gere wale nyalu ego mesengi sibi sikke PA system ne eng betu tabrani star 274 hash star 274 hash sikina fasene empetu tabrani metit lele gatel tikiti tagenge tiltege disra en gunata agi moita komara go ginyana tane bijini ga age PA system natane mito empetu tabrani yegita sitai en collab studio ya sagene arab geme barata banya nini
2: arab geme jamke tinga da soin
1: jamge bana geme
2: good morning
3: No, but go for good and government on the Togo. Every good in the one request, like even your foreign governor, Rhine, or Homerist of any town, not in the Rhine. Yaki Yakas Union, you ring it. Came in the Rhine West and you're in Batina to running and I've got an Arabian go on the other side. It's trying to get the room and I didn't know what I ever lean on. Kevin would look now, who would then know? I'm a second governor, let's know what did I'm not in. Kim Bai Gun is in there, two of those who don't give the job of the Homer Assembly. Now I'm going to get the mayor and the mother in the office of governor. Now, Governor, come in again. I'll let you go more than when you know. Come on, you're talking about one car or something. I didn't quite come up with my hands. You said, tell us, the governor, only me to do you my was your voice, Japan, and you can engine factory in 2029, 2027. I'll let you talk and determine another government. Let me mind you, I'm going to be a good weekend. Let me get to your mind everything that's already.
1: Ngomisong wana tabanya nini rap kami ngolimba limba narok kega sakna saya na bagam nande saya
4: morning Sito chaga ni mtambo imoe kwa nejo nipo chada wa isi kukungwe na fasa niko iguo no ni kukungwe inte tutia niko iguo nejo tuko vipkikir peche erbi chukungke lagara ara niki ngeche orja wikend kuko sapotem siye fasa kule kile nene MB women representative pichonto kutuko kutopo ino so maame kichukondu ikioke especially chucho kipkiricho oso mo kasi sekte kororo oai kasi katisa oai kasi tila matindi leo Authority to MCA Nigel with me, I got it. I got 2027 coronet in door and gave me. I got it. Koto, Kablania MP. The first top in ranking in Tazi, Chetasita and Gericho County, Kotova MP, the new name Bedwood Missing One and Songway Jungle. The Joker by Unique Horror and Tessata Lamy, the whole thing would in Utah V. Utah, our Lolly and Good New Malu. Who is Tessata Lam at Ngu? Onge na mimi kote staga sisi kwa bara kuno nipo chuo pungi sani na mawiri kita na ane ingiri chuo mawiri kwa na mawiri kwa mawiri sana tama women rep ubi kenya yai gasi sisi kwa mikro uno la miga ima kuno to kurai no mikro uno oh taka uno suku kana to kira taka sisi kwa play you apart kito kira gasi ungo tiam samu alonge tena tii taka sana tama kira gasi ungo kito so garara ni tiri chuni yon so agen namge un ako testa ko issue ni mam matke wirta ke chugi chugi agen namen giwe kuwong kag magi namen chugi lino nungi chumen si gibar kita agen mata ko ega ati lagi niki ko si isen eh so mag chuin gini nungo ng tage nge so ko testa ko issue ni kanya chow namge un kapisa nam si esto juba giri chow sa net agi inda pa na ag yuspiga o taga sa net tumen rep o namge to ko so ko testa giri chuni yon ko para ko to ko issue ni chigaror Kami pun tinggal, mahu tinggal di sini. Nurun mungkin negara orang saya enggan nanti. Tiplas kuat, naya nafas negara itu no. Kungkus.
1: Wei, mungkin saya nabo. Kam nanti, kita sangne. Marangi, ngulim pasanet Marangi.
5: Hey, wei, Timon.
1: Yes, Marangi. Garibu.
5: Siapa mor?
1: Garibu Marangi.
5: Iya. Kebetulan hari itu ni mohon nyawa ini 1.4.0. Agni. Kumamikis, aling aling asto me. So in majam nga aling, yung tam na ba dito tapra in? Kung kagubuan na, in igis wagi na, kung eleleng ito po lela ako cha. Kung namga ako pasyon na, kaya gire gile. Pasyon na ang national government, and kung doon excellency president William Ruto kegere kele kararan akomoe kinyon amun kigere boisionikab lamisiek boisionikab boisionik tugul chetinye ka president kegere kele kararan kondochin emin olebo conference kondochin MPs kou MP nebo konoin right on arab yegon kokiyai kasit nekararan mising boisionik kityo chemoe ketinye complain kidogo ko boisionik chebo county government county government ini nekamachulat county government ini kitakichulwech ine mising kenai kele kenai ele teptoo county government amun matakikuitosi ngalekab county government county government ko ngeker boisienyin komi ngweny kot mising maikere boisiet nekararan ine kou ngalekab ECD chetonomu county government mami ECD nekokiroksi en tapitab Arjo kibur kityo kokinome isak ECD akebakach kou nonitet alak kokiirindolit alak kokikimugul alak kokikimoe sikinam kou nebo korenyon Sanet komami chi nekikiita kikimwa kityo akotebi kou nonito so anikuch atawaisoi yeroundab nebo raini makitinye ngal kilelen kityo kimakunike nekararan timon oberur ngomuktoindet inongite sanenyun kongoi mising
1: Aye, kongoi mising bana Marangi. Ega sakine engineer Gavin, ngoli mbali matit engineer Gavin.
6: Jamge, ndugu yangu Timon Mele, jamge. Ejeki kwa kusubu mungu Timon, ama kutu mnyaji. Kini agetesi et kabeza, uwano mungu teriyu. Kange di nubwana Timon, kongoi tutime kone jipu tafra hai lingala, wapa ngalekata mtiye. Alai kami tiye, angin itu sangat takut entik bagaimana. Aku untuk lontian watch. Emel nanti angin sosis. Lagi niam tiye negi nyuru, kumangin takut kui di anjing ini. Kita buat tengah buat nanti mana? Yang kita kau itu lagi, full dam ini, amak tiye tu. Amat jasa sasa am kita ya tu mengeka. Tuh di tiri juga beri meteret. Nono jangan sampai jatuh kelion. No la sandiga blonja ni wet sorry en alegra bor yo chegal un do en bor yo sie te dio te dio tinta bana un do para en bor yo sie yo te con duigi un do en sie ni la ngala pa isio ni como mi ima te ima division goris ai yo we ka me ko mutori di ti do i bri tu enga ri me te diga blonja ni wot ngande ga pe Kubo isi empatalitu. Kiyo kwa tibi kala. Kiyo kala. Ama chwa mwa mpana kutan korel. You still have time to change. And if you don't want to change. Change to change you automatically. Kaa kasi kakala diyo nwa kuche chang. Sinyaye. Kwa wudu mibi watyon. Kaa ngala al game boy. Kima cheke mwa gile. Enough is enough. Awo gigi kwa timo ni. Ama tu amoi di ko ba mabuga angge ketik kutu mage ba tundam angge bundenje kutu mage ba tundam angge ba ge rob logo kutu mage ba tundam ni bi ke chang jo ba na dengu roni ni to magasi ke ta tue o ke ba ni na jeel Majo mo rasna da dabo gidjo that project you are using fourth term kumokmiyon fourth term no ba isionik ma fourth term da tan bayanet rai ni ri to sigi ba ndo yoin kana dimo ni ki aba ba o men go dio so ko ba mugmin lagin ma ras getting ala ga prepareun ma tege mo ko ndo ga gidjo ma tege mo usna ta gimi un thank you un ngada Awak tak mahir baru, kau mami kiri kiri muat. Kamu kena pergi kumpul. Kau mahu pergi tarik pergi. Ini dua dia asyik hari berapa? 15 ni asyik. Pergi tarik pergi 4 dia asyik, 5 dia asyik. Kau ni dia berapa? Kau macam ini buat ini ngam, tiga kali tu. Kau macam ini buat pergi lagi tak ia tu ni kau dah jalan. Kau mahu buat dia ini sesuatu. Ni kerja nanti mungkin awak mahu ke upil. tahun nebo kerjain ni terus jejang. Kita lepas ni kalau kita tak jejang, lain ngerang kan, kucingan ni mak queen. Juga so buat leadership yang sudah yang kerjitu. Cuma sih kita mungkin tak punya. Kita so high time to talk in high tone, and we demand our right. Mak bukan kami. Cuma kena lihat je jawab saya, iya jawab saya, awak tu dia tak. Ya lagi segi, semua tu doa tiga orang ni murni. Lain nampak tu ada juga teruk tu. Amu juga agak. Kita juga taman lagi ini macam ni. Tiga puluh ni salam eh. Tiga puluh tak boleh. Mami tu nak kita ada tak boleh tak enggak. Mami mual mana kita tak enggak. Senarai nak dia pun dulu lembut. Mami jangan kita pasal salam eh. Mami tu tak boleh juga tak enggak dia sih. Kalau jasa ni tu dia pun dia berubah aje. Kau itu mual, aku aku ikhlas ni sih. Final. Ibu ni, orang ibu dengan. Kami biji wajah mana ini jiwa ini sih. Jangan mana lagi bannya. Ainnya enggak kau ikhlas lulus itu timun. Kau ini kau lulus itu timun ni. Kau boleh diri dengan dengan nanti anak kami jom ni. Kau lepas anda. Yang aku dengar lulus ni. Kuma aku ni jauh lebih boleh boleh. Jauh to. Lalu kita ni pun juga mengkondo ini macam itu. Orang kita itu ni. Kau lagi boleh kita mengelak pun macam. Kau lagi tu tengok kuma ini tu linjon. Tengok ni kita tidak apa na. Tengok ni lagi macam mana bayi sih. Aku ngeteh ni atau kotor ni ngom. Tu aku dah ni pun orang ngeteh. Korang kau itu dapat kamu lihat kau bang. Korang ni mengambil kita ulama itu ni. Kita mengambil kita ulama itu ni kerja yang ikut di kat sini. Tadi jangan buat orang laku tapka. Tapi orang ni ada news ni. Atau laku yang apa kah? Kau mahu gini kau pasal. Aku dah doa ini sendiri dia bukan jurnalis. Dia tu lembaga lepas tu lembaga di jauh. Dia belum ada. Nih ni aku ni bayi jurnalis. Hei, begini. Aku mahu kerja kita apa kah? Cuma bayi jurnalis kita ayuh. Ada orang buat apa ni? Aku ni ambil kerja. Ayah, wei. Sudah yang mana itu ayat. Aku mahu buat jurnalis. Karena tu banyak pun kita kalau mahu. Thank you so much. Apa belajar di kerja? Bukan itu.
1: Missing. Bana. Kevin ngulimba lemutit yatatsoko enginye engiguni yatatsoko kabisa enginye agatukulish natani jutusoko enginguni mirafasini kabisa ago tayari inyurchige kiiteng soko natani makinige embitu tabrani nitoko nafasi natani garara ni ago ago ni nafasini embitu tabrani yegitisitai enge karo nitabitu tabrani nitoko nafasi natani nege asoko bete kete stai gira kut misin kipi bire chaka magele ma negit kumite radio asoko bete kete stai tukul en kibagenge en karo netabitu tabrani yegi tesetai
7: in Nakuru County Kenton loud and clear in 107.5 Kabarak Moche Kabronda
8: so many choices
7: Naivasha,
8: it's nice not have to make any 107.5.5
7: Baringo ko 104.4 Kotkona Melgeo Marakwet Eldama Ravine Kabartonjo Marigat 104.4

0: Right, karibu sana na tena bata juu ya shogeni betu na tena bara yana chita kwa lengi ni yana tena. Sasa hizo gol bwana kwenye tega uri risho kete koko kwa tini kapka. Lakini imbi tu na tena bara yana missing. Mite nuri ya tena tena waka bisha na tena kigushi ni kwa ngembe tu na tena bara yana. Amacho gegerge lina kuaje bwana. Engi sibli kete na tena bara yana na ile kuhi wange liki tena tena bara yana kwa raeni na weekend na tena kwa again go much go be APS bomet team it not and bo AFC Leopards ban and goal chaganga goal chaganga I go and over league it go team it not and bo Gor Mahia lakini be tut not and bara ni go mucheche kabisa mucheche kabisa any way for Champions League final hey yani nita go ter go le mat bwana saa moja ah itakuwa ni hatari sana. Yani toko ruko la lema atikabisa mbi tu dina terbarayini buwana. Anyway for champion. Ama cheke gerige militant by the way. Aki nagita genge ilega tu ya kwa wabeli ikipa ligi shek tukule. Ligi tabo limbo France PSG kwa wabeli ikipa ligi Norton. England kwa Arsenal kwa wabeli ikipa EPL. Timi shechu the last season kwa gima anda PSG Arsenal in semifinals. Gia bir PSG Arsenal in semifinal la kwa manda. Any season ni gago it final to ana yangu kara so meet in routen revenge ni macheko igmoto sana na go period net setai ngale mu go barchinga yake tukul go gergo le in imekuwa namna gani agine gikombe tena tereba iwe fa Champions League le gikombe tena gane to magai go nyora na fast not tereba go Belgium team it up Arsenal to magai go Belgium Arsenal gikomba niten ogwe ngebo angora en ni na en gikomba niten. How much in Arsenal got one beaten in UEFA Champions League next season? Isn't it? You can imagine Arsenal go unbeaten. It was an honor. Arsenal go unbeaten in UEFA Champions League this season. Mami timi no go be Arsenal. Utinye ne run kabisa Arsenal not ne go grow. And season in UEFA Champions League. Finally ndio imepiga hodi Ryan saa moja. Amachi chuto chita straight kenga na lenga le chuto. Chuto chita game wa game minute ngile wendi tano. And about to get head to head at the last game ko giga ni kama mauna leji last season giga manda PSG Arsenal le semi final. Ko giga PSG Arsenal in 2-1. All right. Kasarta igara giga 1-0 Arsenal PSG. Ako bila Arsenal PSG en kenji tabele bukishwa yako tipte magangwane en goli shegata goli shegwa yenge npuch itakuwa ni moto sana amache mwaji itagere ngungungubo uriri onten agigere in akebe bertena tene nipo ndipo regeri possible line up sipati mishichu tatuane ntimite na tenebo PSG gwen goli ge expect and of course not tenegele Safonov nga mungi kwa manda Donnarumma alafu miten Mendes eno limba defense miten Pacho miten Maguinos defende adne moto sana Maguinos ino ntenago miten atene nege gureni Zaire Emery miten Nguinet Neves miten Vitinha kime aira kito anu aira miten Ruiz kubota werta natene negurum kabisa inu ngito lino negureni Kavaskelia miten Dembele entai kubota natene negile do. So possible lineup ni bati imeshe chonto tuan joni tena alafu note ni basi nolagi chegegere ni yote goalkeeper of course kwa lazima kumiten David Raya kepe berte note ni bo Arsenal ligo miten Calafiori kwa ragi muche ki expecten Calafiori ki muche kegere Gabriel kubata Saliba kwa lazima kumiten defense kubata Mosquera kwa tono usayeni yote tena alafu miten Declan Rice miten Lewis Kelly miten Trossard Eze miten Saka kubata Yokereza. Lakini of course angotko in case kotko maina amnege guren eze eke expecte nye nyoten gegere noten mambet noten captain fantastic lege expecte nye gegere captain nebo timit noten nebo Arsenal in yoneten so mangena le hey. Amache mwanji tako ba game ni kwanye chitu kulu kwanye mwanyi tuku li game ni tenu ririye tu natene para ayini yonge na olege ni ya ginye ni onetene mwani ilenjo ni takuwa na mna gani tachu ririye shege leo
1: daja fama leo
0: yes kwa sege radio tachu fama Right. Conference gara go meet in big. Wo yongo gina mungo matiga scary radio. Pos volume ni radio not ten munget. Geoffrey en ndale lai.
1: Where yara gore.
0: Eh.
1: Ay moto na ma tena ju ju tam go para gidit ke fire game nyani.
0: Fire si fire.
1: Bueno go chaval.
0: Visit Rwanda.
1: Visit Rwanda.
0: Kwale Geoffrey.
1: Eh.
0: Ani ballistic o mi ballistic ke ga gichwe ga besa ga le ga le moibe ga ga tuya ga ballistic.
1: Acha gini mwe ko gini cho ko ngete no tikun ko gile jiwe.
0: Eh.
1: Magi bure rangu non e je pan sibas no le.
0: Eh.
1: Ko le gire ke ma cho ga Kwa kuana no ba timbro chafu chamba maniu agin akielti.
0: Eh.
1: Kima ko tapa gejero kanta ngato koi pa betero lo vaya. Tito ju kina guar we niya.
0: Oh eh so ya chako bure ni legi gejero eleto agu gomnyo.
1: Iyo chako bataro nga gutiburu ne ta omera koi pa betero lo nyan ngu kwa tumchi betero le batai kwa na kwa na alma. Let's go ini bigo tanya.
0: Thank you. Iyo bero ngasi.
1: Niyo tuerta lagi para wealdo niye, kiri panda na lai.
0: Eh.
1: Ageri kuata aguala. Magumu muzi soi no.
0: Unguatao.
1: Imogile matkogile yado.
0: Kongoi, thank you.
1: Kupitiko na chovri na mada la lara mu. Ogi ni tena kwa muijo kwa.
0: Agwe muijo kabisa. Roba eno limba magogo. Tachure reshake roba te.
2: Hey. Yabu na.
0: Acha mege yabu na niye.
2: Aja me ramuna nama kita di itu.
0: Baik baik kita siapa tajam FM.
2: Ibu hari saya sambil.
0: Leleo.
2: Alat dia si kijau di kijau itu mana namu ilio.
0: Egera ibu.
2: Eh.
0: Matinya ni cecuk iki kijau ibu. Cuanu macam apa ya?
2: Ani kaki jadi jadinya mana zakel ni ni mukawa. Eh ram.
0: Lene abi jamba moga ga yi
2: ni jamba mo ga
0: eh
2: lagen ngale amgare dinyi
0: eh
2: wanda na le draw faster mo
0: again the draw faster
2: lagen na lane lagen da amnyi
0: eh
2: ko bi di jam si 21 awai no ambe do
0: shindwe
2: ai na ilewe
0: eh
3: go ngero waru diwa jore ke water teri mi wa ta meri o mo ko kure ke son tari de son tari año bi mi la no na no ku na pe de ko mi ko mo ke ba gor bre de no ta meri e ru no ne no e bi me meri ha ni bra wa ta
0: yes
3: o mi mo mu no ne ko ma sara ba na ko ma sara ba mure me na ne bi ko mo di no e bu na na na mu sa ni bor bo mo ko ma sara ba ta o te e ko ma sara ba bi ko ma sara ba ta o te e
0: ha
3: no ta no ba in kom agna nota nabam meri ki kom sa ta gora agna maso mo kom ge bi twan ni kom sa nota tan giri ko mo ge mo diyan kom sa nabo ko do na mo go be but bo nota nabo ko gora ko mo nota ta set agna nota nabo gram mo agna nota nabam meri gora web ta me video ber de de gora wa ta meri ni gino gora im ba je ta meri web ta ye mo sa nabo ti gora pa na ta im but bo o mo nota nabo ta wa set gora ago mo nota nabo meri gi ago mo nota nabo gram mo web ta ye ni gino no ni gora ber de gora wa ta meri gi
0: kom
3: sa nabo po do ko mo gora gram mo ago mo nota nabo meri
0: Yes.
3: Hey. Ini buat apa tu? Kalau ni mungkin mungkin kami dah mahu buat untuk kita tu orang guru orang itu kami tu orang itu tu kerja kami sekarang ini apa dia sih tu kerja ini kerja ini tu mungkin dia tu kerja kita kawan yang ambas na tu kerja tu butuh ini jero ini jero mungkin kita tu apa nol kerja kami tu jauh okay mungkin jadi kerja mungkin jadi kerja kita guru mana itu mana kerja kita tu kerja tangan tu kan itu barat itu mana jauh mana program moga tu mana apa orang ini mana baru itu nanti
0: ayo kita tu guru game ini ini tak kuat ni atari sana. Matthew, eno limbanga rame.
4: Wewe kwa mfuta ya mune taro enyo.
0: Anja mge ya mune yao, Matthew.
4: Aba, aba, jaka newe, eno limbanga rame uja, wewe, mga buta wewe.
0: Yei.
4: Kela wami ya ngarame ngu niyo, ae miya kwa wakere, nguwe takinu uwe.
0: Yes, sir.
4: Nibuta ma, ama iwe ya wewe, ranja, wewe, nyo.
0: Ehe.
4: Ama chewe, ama kiyana nolwe, wabiribia siki yu, wewe.
0: Ehe.
4: Ibu ikan jadi ram ram dia milih jangan kapas awi. Oh ini kan dah aku ya tengah kuah ni guru orang ram mui nak. Kanjeng dia milih jangan kapas awi mana lagi.
0: Kanjeng biguru diet.
4: Kanjeng bi jangan kita nanti ram mungkin. Jangan guru kapas tak kapas awi.
0: Asan tesan.
4: Ibu tak makin jangan nol guru guru PSPO 20 20 jauh.
0: 20 safi. Kau kau missing kat kuah nanti nol orang ram tu kalle. Eh bawa mari ya nol limbang guru guton.
5: Kaje bermalu bawa mari.
0: Hello bawa mari.
5: Yo che na go le ga ya mbe go bo mo yo mo ne go do be ti
0: bye bye get this yet bo mari
5: I bye bye yo bo mari
0: ha bye bye bo mari
5: ya fa go fa go tui bo yo ro wo ni go bo mari
0: ka li ara bo ni go bo mari
5: o me ro ni gi tu ano I ro ni go kwa ko mi ti ni go bi ro go ni bo mari go ya ka so le le bo mari go le to tui ro ni ta li na ge mo ji gi
0: eh
5: Kalian jalan kau ini nak jadi orang musik. Kalian ni aku jadi marusu. Kalian jadi marusu. Kau nasi lekar arah jadi marusu bawa mori.
0: Ikan apa nak bisa manita mba ille tau sesuatu.
5: Ini macam sesuatu macam kasih ni beri tatum ni orang kau ni kasih ni lagi tarik tiga.
0: Ikan kamu anak bisa kau lekau laki. Aki jadi marusu. Nau nebab bawa mori yang guru guru.
5: Kau yang gaya jadi marusu. Kau mati sesuatu lakukan ni kerja tugas. Mogo che lengi le kwale mo kafale mo kichu go le go re ni che kichu ko ena no re ni kichu na mugu
0: yo kichu kichu na mugu embelia
5: kichu na mugu embelia de embeli komo lo kuni la nga yo nga yo nga mo e tuni le ne che ke biro tuni ko te sa ko ma nga no bo mo
0: e gbere piezi tunil
5: tuni ke le ne nga go bele mo gi go ito yo si o mo e le go ro ari
0: Kumbai missing pamari.
5: Pamari yang gurugutong kongkoi.
0: Kongkoi kami sama pamari yang limbo gurugutone. Weh, weh. Amu awak nak jita agak tu kal. Am macam kepa gua wajib. Kenyur nara blela. Cara blela cium mune.
6: Ya mune apa?
0: Ah, baik kami saya mune ni.
6: Ah, baiklah buan. Ia long time
0: mui. Eh, mekua kita ambos sana. Ia mite kumnye.
6: Ami wami ya buana wale kwa wachiri ya buana.
0: Ehe.
6: Labda hiji ulaba tuche tapta aja bambu.
0: Ancha gimi ito kumye gibai bai.
6: Ya. Kucha minda nwe asu funwa noronge tuye sa utabrika we.
0: Safi sana. Gugu imi singa rable la chino limba kwa wachi. Mwa number 917 mwisho.
6: Andrew, mjwekta.
0: Ehe.
6: Sevira gara anu, sevira gara anu. Ronald, Ronald lenga bengu.
0: Aya.
6: Kaga chitu munu matiangrede.
0: Safi sana, matitu ogara seveni tayari na matitu ogabesa imiteni ndani. Aya, amacha go chima mbetu ngile marangi ni libasa net. Marangi?
7: Hey. Agale na kitu. Inga belia di walk down.
0: Eh, liona belia tu.
7: Eh, kono ago mutse wo ma. Kero, aku mutu bega no ulani golele.
0: Eh.
7: Iya lila iwe.
0: Eh. Ondoke kabisa.
8: Bai nanga perana anwe.
0: Kongo i missing. We. Kamwa una lenjing got kamangeta ira go turturak se cha seria san. Enno gen gibit koi.
8: Jamge wem sa gori re no lomba studio.
0: Jamge bwana.
8: Sa sa go ne gile no gen gibit koi go to manya mwa to ben belio ten bi tani nanya.
0: Eh.
8: Kone na kongesa kutuburerio siyo tiko baso kandari tiko utese tae no mute.
0: Yes.
8: Kone na kongesa ndi vikyo tanjiba cheba ngangde at cheba ngangde. Kuchiko ibe lise kwa mwuzi kumongingu naon kwa tiko utipungu naon finally.
0: Yes.
8: Aga kongesa ngora timi tap kapse kwa kandari at timi tap jimu lord boys. Tiko ibe lise no mute.
0: Aha.
8: Aya. Tetese tangu non kiga nyungu non chiko mongo tuya tukule.
0: Yes.
8: Chemi ngu non sonu.
0: Aha.
8: Aya, kongeva ningu non ko peliot ngu non ko mira gondra neyokse ko gergeituak nigitu ngu tuito sielse ak piasien gila buolga.
0: Yes.
8: Negi gi mongu ko ibe piasi lage nigitur ko. Ngu non en ngalega bimbiret ngu non webster ko mo Nigeri nae kugin biasi lakini ditu miragole ni engalega dendire chogo nibuche ami beliot kama kawaita kongoi bizin eno genge zite
0: we bas ane ni anjita kabisa nene ni chia maana ine babi kirate kabisa kwa mamache kwa belis beliot amache kwa chini waga pilisti yot kabisa nendo uchi mpilisti kwa chogo waki kabisa Negi kwa hae chikile hetu wacho. Ya negi kwa hetu wacho nko ngetengo kana ambeli wa tiligite. Kule maibe. Jorwe nyumuna wakabisa. Lakini inende chiamane pa bilisti yuko tu kule. Kayum kaya tu kule nko na hitu. Nyingi.
8: Wafta. Wafta.
0: Iliyo anu. Apa mete che nga animano. Kwa ngetengi nko na mikuwa mbeta zeno. Luwa mate maingalekyu.
8: Kuhule ikele, kuhivara ikele kitu cha upaa kwa kwele, ikele kino ikomo kare hati ya maniu.
0: Kani ya maniu?
8: Kani hati ya maniu na hivye, kumo kwa kwenye kanya, kiwe.
0: Eee.
8: Lagi zina mwangi taiko pana usta.
0: Yes.
8: Ngu, nini hata kini ya kilati ni wati mba yiso eh?
0: Ehe.
8: Embo, mea taun. Kutomanya trago tutura ami bate tabi ese banosta
0: quiero que kewe gurur gara o kewe gurur gara
8: wasta gotoma ra ngundu wanu o ya no ga yawe wasta ni buma mi na
0: kera tu
8: kara ta ranu wasta inga gibara ini wasta
0: eh
8: gibara ate no ni fasa the whole world
0: umma gen de ineo I mang ne nye
8: Donghae to was thing and amune you know it eh
0: Oche ngene ine nye Ogomo mucho it fine Pide tege
8: Uduru to ga oze cham to ga oze cham this
0: Apare kina mera sa check to tengo ga ginde few minutes few hours
8: Famo ja bwana wasta
0: Sata to ko ga ge sim
8: Aoni ge ngala bwana wasta ko ga ga itwa logo yu ga ga ge butan ko ja bali bwana wasta
0: Eh aya uyo amenda
8: Nata go antel kloto ga go mu kwa poen dini ta bliba bul ko chane go batini ta bone mouth nata go ariola
0: aha
8: so bana wasta kitu dodi tu mamozi ji no anyina za mwa o sige tiga nga le sa na go meto gu
0: amati beta imati bet mati bet anga na le gor go meina mezi mo go sa ise ga la go meina mezi mo eh
8: wasta go go ayo ashe
0: eh
8: ko ko ida no li jam jo lu o ge sei
0: Itu mau.
8: Itu mau.
0: Iero ina miyoki fea olantu kule ina miyoki fea kunyo. Onye garat pichon we. Hey. Dominic.
9: agori.
0: Eh.
9: Ala imba yindaini, deyo bilizi.
0: Kwa leiwe.
9: Bilizi bobo di ora to, yo raja mijeju.
0: Eh.
9: Ko ajunda.
0: Imenda.
9: Ngelane mo. Ini lah nama bapa saya dari Nada tu. Bapa saya manusia dengan skanda. Nenek no rasa ini ini cara bapa sih berlomi je. Bapa dia jua jundah. Tu mana? Tu orang nak kata.
0: Eh.
9: Arab guru ini mana itu? Ini mana itu?
0: Kau lekak guru guru. Kau lekak mai bahasa. Nol kabisa.
9: Eh, karang di mana baru apa macam yang kita buat, yang baru tapi nanti ni juga virtual kan? Nanti kita ni tu nanti orang kui buat. Oh, nanti ni apa?
0: Eh,
9: nakir nakir ni mengarah buat nakir allah bangkana nakir komitra tadi, dia nakir zak zak kaya kan? Abi, abah abah ni tu kan? Jadi abah ni sana itu ayah nak tapi ni lekau iya nanti ayah.
0: Yes.
9: Ah, abby, kalau ni feel kami rise dire, oh, na, ager awalnya jawab, kerana kita jawab macam awalnya bi jawab ni kiri.
0: Eh.
9: Perkara mula rise, data, data tu ni ne.
0: Eh.
9: Ini yang dah negro apa aje, baca abby macam je ni, ah, ini buat apa? Mungkin buat kami buat. Mungkin buat cuma tak ada macam tu. Ya, apa cuma orang mak itu rezeki yang apa ni lah, mungkin sih ada pun.
0: Eh. Eh, mi ten para kabisa.
9: Eh, uno tan ay, nubi ko magutinya ngal.
0: Asante.
9: Eh, tebag.
0: Eh?
9: Rumini.
0: Eh, to
9: ki. Ngo ati mama.
0: Apa lagi cuitan gue ni? Kongeten sa kumi.
9: Ay, no tan, no. Wanya naga sa lang tu bicho ngari.
0: Eh, macam iwas tage o?
9: Macam iwas tage, no dia kerang ang. Ngi lezai puitan ni, mita ni garoba ni, mita toro mulia kerang.
0: Pare lah. Kongo imising namji ni anten. Wesley. Enjong genua.
10: Aile jaro ngo tapu tapu ustange jaro ngu ne jaro no jaro teme jaro jaro no matete mari ya mama mama ngo ngu ne.
0: Eh
10: ngu ne. Ni jeta matia.
0: Eh mini ti shek tu te. Yes.
10: Emi ho mnyo ndugo.
0: Ai amigo mnyewe.
10: Eh agano to minane wa amigo mnyewe. Ni watu ni ho kitana ya. Ani ho era gor.
0: Yes.
10: Ani ani ho.
0: Eh,
10: ane biru, ama kau gitu temnya aje.
0: Eh,
10: kalau ni gitu tambang gitu, tambah kau ikut gitu apa ini? Ini tu ama kau nang aku orang berangan kau kau, hey, apa rano? Aneh, nyonya kaki lagi. Ah, kau ikut, ane no kau ikut dia. Ah, kau ikut, bukan beli aja ni apa lagi?
0: Eh,
10: ah kau ikut, yang ni gitu tu aku rasa ama kau ikut, tapi orang nanya mitu gula.
0: Singeti.
10: Bukan nang aku orang itu cuma roba, we roba. Mati ini mukul dengai. Akhir ke master na irain. Oh mama si tengkoi mesti, itu yang anu, ini nuna itu ayamu terjun. Kemana ni baru si, nemi itu tu pakai pinggah biru kan?
0: Yes.
10: Macam nak gua jalan lagi tu nemu ya, mati nemu nanti. Kena nemu gua ni, itu tidak nemu gua ni lagi ni. Oh ini, ina kan nere yang gua ni, lagi si dah nak gua, awak nere si ni, ina baru gua kan nere. Aku gua ini tu. Aku yang lepas awal tu bunuh. Aku kita mesti rosu. Ajar mu, ajar mu, ajar mu esok, ajar mu ini,
0: ajar
10: mu agak tu. Oh, kita kan jam. Ada lepas apa? Nampak jam ni tu. Aku agak tu. Jadi tinggal gini.
0: Okay.
10: Jadi aku lepas ni. Ajar mu. Baik. Kongoi bor.
0: Kongoi Wesley. Eno limba cungge no. Thank you so much. Eh, rasta roba ini blocki.
9: Where? Arab poli.
0: Yay.
9: Apa ni agak tu sih tu ha?
0: Bye bye. Agak tu sih.
9: Lagana ne ala ne ruba mwa
0: roba Inene ndochin biik cherato wale kakiki kabisa machibiti beliot.
11: Kait
0: muguleldo kabisa.
11: Kotor kakibir Arsenal komoe kine Europa rasi kotuch television inanyin.
0: Maya kebir Arsenal roba.
11: Nibuchini yo.
0: Yes.
11: Kamagebir?
0: Ega la kibir Arsenal.
11: Kirato kebir BSG. Nibuchini yo vaya. Achoki line da. Gilogia.
0: Toma kait si chutu si wege saa kumi.
11: Sawa. Kimwe kitasieto mawano 4.0 website.
0: Mimi na taroba
11: mimi ndai.
0: Kuongo imising rastaroba. Asante sana. Ben neno limbatrika ga.
12: Webster Goril.
0: Eh.
12: Ben entrega ago in kemwa kitabe na kwa game ta final UEFA Champions League.
0: Ini finali.
12: Wendi petu ta raini timita Arsenal kwa Webster Goril. Aboto kosibik kwa kogeni angotos wendi kobelchinkai kikombetab UEFA Champions League ne wendi keurereni en emetab Hungary
0: Budapest yes
12: en saa moja nebo koskoleng bwana Webster Goril akot kounoton bwana Webster Goril ko meutien ile koimuch kobelchike kikombet timitab

0: Saya dah teman nih bahagus kalian cinta kalian jin kesertaan ini nyuruh lugu yang kami meeting main baginda nih semua nak kena teman melin. Kau sama kabinet sekretaris nih baru cinta kalian dengan kami teri tip cuma mur komen segi coba emoni kau testa kau ikhik kau baru nih demi yang lagu kuagi yang main kuli canggih dapat nara nih agak sama nih coba kasarin. Kau ni tu ke? Anak gua ku, anak kita bapa pan engkau tu bosik. Oleh kau ngalah lini engkau sulit agen gini meeting kau untuk bawa ilgi orang marakuit. Kau mengakip cuma mur komen gule. Nyalah lu gua sejiri ilgi agip soman ini. Engkau cek je soman itu gule. Oleh kau rita ini nyalah suci itu nubah mata. Engkau sulit nubah tibi. Kau nubah tu misi akademi. Nubah itu beli agip soman ini kita taman aglo. Engkau serata gua kau mah. Rupiata President Professor Abraham Kithure Kindiki kule miya mune nebo kotestaye ki soji narene ke chobo imani engmayat kule tapano tapka imute ki chobo nyurune taba isiete kutaku kumi ngonye engkayanet nebo sabanda changindab narene ke mising engke seruti kitililen kitna kamayne kule nita kusuke aga nyurune ten anane yang nanti nanti ni kata stay engke sulit eh, anane yang suci tu ni kata stay eng sulit eh, nawa stay eng sulit nabo tu misha kademi eng nawa sya county nabo Nakuru. Kau nyuruh juga keluarga nak kau nyegi cerita kundi sebagai teman agam mana engkau tu nabo taita taveta engke kalau leni engkau nasi itu nabo boi, tapi sebagai coba tarik tete cerita mula ni sebagai teman agai engke cerita tarik kau tarik tete, ija kau kanap dah sabun nak kau agam sengkau engkau nyegi cegi kau betul mana mula taik kau agai, oleh ni tak kau tetu tiada nabo sel dari ministry nabo riset apa kali engke menteri itu, kau pun principal sekretari eng ministry nato Raymond Omolo. Kita kalian jangan jatuh ke logo kami meeting nukin dah coba site teman bawa kos kalian kita itu siapa logo join nukin dah kita site teman agak geng ni bawa kos kalian kita betul terani metu aje entah anda nubo radio nubo Touch FM.
1: John kuga logo kami meet en nukin dah en Touch FM.

0: Thank you. Danger, Jabir Bele.
1: Yes.
0: Problem is how to use it. Asante sana. Thank you so much. Mwere chita again you.
1: Gerwai tukul kibagenge amun en kasarta eh magetnye. Chela chela en olimbo kap koitim.
2: Waye.
1: Ya muna buju.
2: Awai wai ya muni ni.
1: Ah bye bye gane.
2: Na goribe.
1: Iba gommi.
2: Amune wa chabe.
1: Ile dinye ngalmasia beki.
2: Ile galunda no.
1: Eh, ke mindili tus kabisa.
2: Ori de rik rik.
1: Harip.
2: Kaise jis?
1: Ah, asi chinge nywe chela.
2: Iga cha ma chabe tukul mo atinye ngale.
1: Safi, kose kabisa go toche go ngoi missing. Arab jeru yote no limba mutarokwa.
3: Jamge, jamge Webster.
1: Jamge.
3: Kale neo, kale neo, kale neo bijuni, kale neo, kale neo bilisti je na zanu. Kale kale go kale go to mokdon.
1: Le kale bilisti ge.
3: Eh.
1: Kale ga yumge bilisti ge ngo naite.
3: Eh eh.
1: Kale kagure nge United Opposition.
3: Asante sana Webster.
1: Kungu imising Arab Chiriyo teno limba muta rokwa. Amo zeno limba kap kele?
3: Webster, ya muna?
1: Kap kele, anano yo?
3: Amma chame chichiwa ure la mo kishma ba jeb kolon. Ewa jeb kolon.
1: Oh!
3: La ime sahi unya misu karer ya so. Oliye kukkeke. Amma ini we.
1: Hey!
3: Unya na mi la mo sabote ni ngabu shahi gari la chita tiyan siwa. Amma ibra mambane ka.
1: Inga nile iwe? Ingiberu rani gas kongwa ni mino.
3: You made the way, Gavis. I'm not.
1: Women are going to be a big
3: man.
1: Hey. Thank you, Bwana Mutu wa Chelsea. Eh, chita the blues. Yani timi taga negite, negi pare Chelsea. Bare the blues. Langat Vincent.
4: Webda Arab Gori.
1: Hey.
4: Aja wey, madido yun na ba the blues wey. Ba ka ba the blues, lagi niya gigung gara.
1: Eh, lain ko mingin timi na ang umis. Imagine ako tinguni eh.
4: Aja, lagi niya. Eh.
1: Imagine kung goib Crystal Palace in, kung goib Aston Villa in Europa League
4: eh. Eh?
1: Ako goib timi tabi in, ako goib Crystal Palace Conference Cup. Ketes timishe kebuwa ne Champions League next season baka kwa isoko ole in England. Lakini ile matopu wa Chelsea kwa ramu. Kwa imi namba atanyi?
4: Kwa uwan.
1: Ewa kwa imu umeteke ya misi?
4: Ewa matimu hawe. Lakini giyonike kwa rago unoto.
1: Kwa ungo chesa nipigia ene enye? Kwa ya metu matete inano?
4: Aja, bagi ni berita kita ke jadi ni, uga agi bungkara.
1: Hey, kira, ilang si gonggo.
4: Na lang si canggu nampak jebjabas,
1: dunia
4: lagi boleh be amos ta ita, moga dia timur lo.
1: Yeah.
4: Aki dana tuyo Arab gori.
1: Nana tuyo kapisa.
4: I'm not going to be able to do it.
1: Good. Evanston. Hello.
5: Kali.
1: Eh.
5: Kali nasa ayatur ke birin tuan ne. Kabar aku nfa menu gitu. Cabe lagi mase.
1: Abar ni gigi we uinya garasi ko lenji pun lu itu eme. Mana ada? Tapi sektai gara, orang ingal ni gigi nya.
5: Eh, kiter ni gigi nya, gigi bayi tua ni gigi nya, bayi tua lah. Kamu mana garu gugur orang ni, kita kamu amu lagi, lagi ni aku orang ramen gulai, kita mau dah senul tu, tu masa kori, tu revision ni aku gigi, kru tu, tu revision ni aku awal sulit muna, kita ngapsi kita dah, tapi tak dia amang ni kau ni.
1: Apa dia?
5: Tu ye, nanti ada sih pur.
1: Eh.
5: Miji, ni, apa ni, ni kita hari baru ni lari, tiga tu pasi tu, tu, pinjau tu, kita ni lagi rezeki kan, tu kita sih orang ni kapa sah, betul aja, mana pur, so,
1: kapa
5: tu ni kapa sah.
1: Atau aja kapa sah.
5: Iwa tinggal pesa pure, no ada kalau depan tu mizi tu ada, na nanti amira sekarang aju tu pure dia, jadi gua tinggal pesa gua buat jonjoro, no berken berken, itu tu, ko tinggal gua sekitar sih, jangan patah cepat sana pure. Tu kor gua ini nasi, nol gua magibir gua sih, mai plan gua ini dia, cipa ya atas sih, mai kalau mana tu pure,
1: nampun gua
5: macam tu,
1: ngerti, ngerti,
5: hey.
1: Yeger kaa wai 76 is eh ogon do ya se 01 ni lego matibu atile tako wegu PSG iger si mo itwa gichut mao
5: amu stai waro lagi ni otor gobe kumana pero wien na se 01 mara gobe kumana to mao chwa chen yo kwen di waro mao kun mao mao se kini acha acha
1: aha ya gogo
5: gogo ini
1: Kita turun kau kerja dia lagi sih masih aku. Kira, gonggo yang missing apa cakap nak kira kita kau kusam juga yang diru terdekat. Saya cakap kita cuma mana. Agak lain jinat ini negu guru ini negu last pungke di sana. Tengok aku pelajari lagi nape kita begini betul dengan terperai ini. Thank you so much. Kau berurun Jehovah. Aku all the best asenan lega besa. Fingers crossed. Kaki rata nyengku nega besa. Ingin ini lega betul lu tapi mitiko. Kenam jika anet peliot kabisa gelei na kuja nyumbani. Thank you so much. Yetu ya wetu na tanabagaro ni Sunday special. Uyi urotu anu ya nabigo parangu waro piga up Chelsea yag Man United. Ogasa kina mama. Uzoaji peliot kabisa gopelize wetu na tanabagaro. Na wangina lego waro Sunday special go mwathinye loa puse kabisa kutkoge lego chibit kikompeta. Kende sisi ni nani? Yotu na kuja nayo nyumbani. Thank you so much. Uri abo Jehovah, agotiketu ya ugenye betu na atanabagwaru. Thank you.

0: sa uka satana tra kile jazzi ke kucho kwairi kwairi aga magunge jage mbau dzina tere mye
1: mega sai le
0: aku pungisi ri bicha ndugu le chota jiga go buj kwanje ke tugu gen beta brain aga nyor chige gi in beta brain eye pungisi pungisi pungisi sara
1: namba tokeo
0: pungisi en jiga tugu no tere mugo nyor chige gi in beta brain
1: ibare ibanga
0: sa joro rokiga mitir lamba facebook tugale agira alika sere got bisiga besa bana mi bicha ma moja tambuga ne niona lagir babi tiringa laga besa jamu gitege nam jina adri adri gitege lela tege tege kwairi kwairi azo bit gitege tiye bitu tuna tuna bachi mata tu gara in the taj express nebu mamu tege tege biga basa nol gitego mamu tege tege biga basa nol aranda ge mua aku pun dia cik cik orang itu ada. Ada wes jemuan ketika kita sebut apa gun kim bau tu nak terimnya. Aku gitu yang begitu nak terjemuan orang yang satu dewan yang tradisional.